0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arfaudi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medis Center Haji, ke-3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei. Sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, mak, yang negeri akreditasi A. Padek cacam kitunian, kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
0: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pendengar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati. Dan nanti akan ada 3 narasumber yang hadir pendengar untuk dialog Bengkulu Menyapa. Ada Emilio Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, Taufik Hamidan, PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu, Samsul Bahri, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Bengkulu. Dan nanti siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Dan siarannya juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti akan menghadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar, senang sekali dalam program Dialog Bengkulu Menyapa kali ini, dialog interaktif menghadirkan isu-isu hangat dan aktual di tengah masyarakat. Nah, pendengar, belakangan ini muncul wacana yang cukup menyita perhatian publik. Ini rencana pemindahan makam Fatmawati Soekarno, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai ibu negara pertama, tapi juga sebagai penjahit sang saka merah putih, pendengar. Memiliki nilai historis yang sangat kuat, khususnya bagi masyarakat Bengkulu sebagai tanah kelahirannya. Wacana ini pun menimbulkan beragam respon, mulai dari pertimbangan sejarah, nilai budaya, hingga dampaknya terhadap sektor pariwisata di daerah, pendengar. Lantas bagaimana sebenarnya pandangan para pelaku pariwisata? Apakah ini menjadi peluang atau justru menimbulkan kekhawatiran? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pendengar, sudah hadir tiga narasumber di studio kami. Ada M. Leo Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu. Lalu ada Bapak Taufik kami dan PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu, dan Samsul Bahri, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Provinsi Bengkulu. Dan untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini dengan tema wacana pemindahan

0: Pam Fatmawati. Kita akan berbincang-bincang di Bengkulu Menyapa pagi hari ini. Kita sapa ketiga narasumber pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, Mbak Rizka.
0: Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Rizka.
0: Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak di Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini.
2: Mengantuk habis Piala Dunia.
0: Oh iya, habis begadang ya. Tadi jam 3 sampai jam 5 ya.
2: Iya.
0: Baik, ini kita bicara mengenai wacana pemindahan makam Fatmawati. Ini bagaimana Pak Taufik, Pak Samsul Bahri sama Mas Leo ini melihat wacana pemindahan makam Fatmawati ini? Paling ke Pak Taufik dulu kali ya. Pak Taufik, ini ada pengaruhnya enggak untuk sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu menurut Pak Taufik?
1: Kalau menurut saya ya, jadi kalau wacana untuk pemindahan ini ya kan, kalau menurut saya itu rasanya agak berat itu ya kan, agak berat karena yang utama itu kan harus ada izin dari ahli waris dan keluarga besar.
0: Baik.
1: Itu satu. Terus yang kedua juga, apakah mereka mau kalau nanti dipindahkan, ya kan? Sedangkan status makam Taman Makam Pahlawan Kalibata itu kan itu Taman Makam Pahlawan utama tingkat nasional, maksudnya yang statusnya paling tinggi di negeri kita ini kan. Jadi artinya kalau misalnya dipindahkan, nah itu kan status kepahlawanannya itu nanti turun
2: ya?
1: Turun gitu kan, turun. Dan belajar dari yang ada itu belum pernah ada yang ibaratnya bisa dipindahkan ya. Ya ada ibaratnya dari Taman Makam Pahlawan Kalibata itu ke daerah ya kan. Mungkin bisa, mungkin ya, tapi mungkin alasannya harus demi kepentingan negara kan itu. Kalau menurut saya itu, kalau masalah pariwisata kalau memang terjadi misalnya kan pemindahan ya mungkin bisa menaikkan ibaratnya pariwisata ya kan, menaikkan pariwisata bisa, cuman ya itu tadi, apakah mau keluarga itu ya kan, ibaratnya turun status kehormatannya. Jadi fungsi Taman Makam Pahlawan itu kan untuk menghormati dan perawatan kenegaraan kepada para tokoh-tokoh pahlawan nasional itu sendiri. Nah mungkin ya maksud pemindahan itu mungkin baik, cuman prosesnya itu saya rasa agak sulit gitu. Nah itu karena belum pernah terjadi gitu. Jadi kalau dari TMP Kalibata ini malah dari daerah yang ke sana. Nah itu jarang dari sana keluar gitu. Nah itu kalau menurut saya. Ya kalau pariwisata, soal pariwisata saya rasa banyak hal lain ya kan, apalagi misal untuk apa, Bengkulu ini sebenarnya sangat luar biasa. Yang dijajah Inggris itu cuman Bengkulu loh di Nusantara. Jadi kalau yang lain mungkin Belanda ya. Nah, kalau di Bengkulu ini banyak, termasuk ada Portugis sebagian, cuman yang orang tahu kan Inggris zaman itu. Padahal banyak negara. Nah, itu terus juga banyak spot-spot yang lain juga yang bisa dijadikan untuk objek wisata selain daripada objek wisata alam ya kan, seperti Pantai Panjang itu banyak contoh ya kan. Contoh seperti spot Kota Tuo itu kan bisa dijadikan spot, karena itu beriringan juga dengan histori Bengkulu sendiri, Kota Bengkulu sendiri. Jadi Kota Bengkulu ini kan hutnya itu kan udah 300 sekian tahun kalau nggak salah saya ya kan, beda dengan provinsi. Kalau provinsi kan tahun 68, kalau untuk kota itu udah ratusan tahun. Jadi berdirinya Kota Tuo itu kan banyak tokoh-tokoh yang terlibat di situ ya kan, salah satunya tokoh yang cukup berpengaruh besar yaitu Pangeran Mangkurajo. Nah, orang-orang kita Bengkulu sendiri banyak nggak tahu gitu siapa beliau itu, ya kan? Beliau itu salah satu yang mendirikan Kota Tuo Bengkulu. Nah, terus bersinergi juga untuk Inggris waktu itu untuk ibaratnya istilahnya untuk menandingi Koto Tuo itu, makanya mereka mengundang orang-orang etnis Tionghoa untuk membuka pasar juga di dekat benteng Pol Marlboro itu sendiri, yang sekarang menjadi Chinatown itu, Cina itu, ya kan, kampung Cina. Jadi ada ininya.
0: Jadi historis. Sebenarnya menurut Pak Taufik banyak hal lain yang bisa dieksplor gitu ya untuk pariwisata itu. Provinsi.
1: Masalahnya Bengkulu. Ya takutnya berat gitu, untuk pemindahan itu.
0: Dan sepakatkah Pak Samsul Bahri?
3: Ya saya sepakat itu apa namanya, kalau seandainya ya kalau bisa dipindahkan ya bisa meningkatkan kunjungan wisata juga, tapi kan itu berat sama saya sependapat dengan Bang Taufik. Dan hal-hal lain yang menurut saya saat ini, katakanlah rumah Fatmawati ya, itu kan tempat parkirnya nggak ada.
2: Benar.
3: Ada yang lebih
2: urgent,
3: lebih urgent yang dikerjakan, lebih apa, dibikin tempat parkirnya katakanlah sama kayak rumah Bung Karno ya, luas kayak gitu kan, jadi wisatawannya juga nyaman kan, parkirnya luas. Ya kalau masalah pemindahan itu ya balik-balik ke ahli waris kan. Kalau dari sisi pariwisata ya pasti ada penambahan nanti kunjungan wisatanya karena ada tempat wisata baru. Tapi ya banyak hal lain lah yang harus dikerjakan sekarang ini. Katakanlah ya posisi awalnya rumah Fatmawati itu aja mungkin kita harus gontok-gontokkan dulu bicaranya kan, gimana itu. Ya itu aja menurut saya. Saya sependapat dengan Pak Taufik ini. Namanya sulit emang kayak gitu.
1: Ya saya nambahkan sedikit yang dibilang Bang ini tadi, Bang Sepulda. Masalah rumah Fatmawati itu kan, itu yang sekarang itu kan bukan rumah aslinya.
2: Benar.
1: Yang aslinya kan, yang sebenarnya itu kan di depan bank BNI itu. Nah jadi kalau misalnya mau direstorasi kayak untuk itu mungkin agak sulit juga karena itu kan apa, pernah saya dengar juga ribet itu urusannya kan. Jadi ibaratnya prosesnya rumit juga,
2: panjang
1: ya kan. Terus juga itu dulu pernah juga kan mau di apa, direnovasi, direlokasi. Nah jadi ada apa, ahli sejarah dari Unpad kalau saya nggak salah itu Bu Nani apa siapa namanya, lupa saya. Nah itu di rumah Fatmawati itu nggak ada barang-barang aslinya itu. Artinya kan nggak mungkin nggak ada. Jadi mungkin kurang apa dengan keluarga ahli waris itu. Jadi maaf ngomong kan, jadi nilai keasliannya itu nggak ada itu, cuma replika semua itu. Ya, jadi misalnya apakah ada bajunya Ibu Fatmawati itu yang original, maksudnya yang pernah dia pakai itu kan menambah nilai jual juga itu.
0: Berarti Pak Taufik melihat ada kurang komunikasinya antara pemerintah kita dengan keluarga dari Ibu Fatmawati?
1: Ya kalau sebenarnya kalau saat ini ya, tokoh-tokoh kita yang di nasional kan banyak itu, seperti ketua DPD, DPR RI kan bisa tiap hari ketemu itu. Kan apa susahnya sih tinggal ngomong kira-kira kayak saya begitu sama Bang Samsul kira-kira.
2: Terus ketemu kan Sultan dengan apa, dengan pecinya Bung Karno itu.
1: Nah, itu maksudnya. Nah, bahkan dulu pernah ada wacana kalau memang mau Bengkulu ini ikonik ya tentang Fatmawati ini. Ya coba dibikin aja museum diorama internasional Fatmawati itu. Itu yang menurut saya lebih bagus,
2: lebih kan. Menarik.
1: Jadi ibaratnya dibikin dari zaman prasejarah, sejarah, terus zaman kerajaan sampai apa pergerakan kemerdekaan sampai hari ini. Dan sampai misalnya data-data tentang proses Bengkulu menjadi provinsi kan itu. Jadi ibaratnya kalau belum ke sana, belum ke museum diorama itu, ya belum ke Bengkulu, kira-kira gitu, ikonik kan. Kalau lokasinya terserah pemerintah lah di mana. Dan itu bisa bekerja sama dengan yayasan Fatmawati itu.
0: Baik, ini menarik konsep yang disampaikan Pak Taufik. Tapi kita ke Bung Leo lagi. Bung Leo, ini wacana pemindahan makam Fatmawati seurgensi itukah?
2: Jadi apa? Ya aku sudah ngobrolin ini dengan banyak teman-teman kepariwisataan. mereka bilang sekarang itu ya Bang Samsul, Bang Taufik, mereka itu pengennya apalagi agensi suatu yang update, upgrade gitu Bang ya, suatu yang baru gitu. Kalau misalnya apa namanya kalau pengen bangun sesuatu untuk Bengkulu ya, jadi saya ingin menyikapi soal ini. Jadi yang pertama, kalau ada izin apa namanya dari keluarga Panmawati, terus juga ya pasti paling penting dari Ibu Mega yang paling ini kantan dan yayasannya pasti. Kalau memang ada izin, kenapa tidak ya Bang Amsul ya Bang Taufik. Terus ada dananya enggak, ada anggarannya enggak? Enggak bisa dong kalau memang udah dapat izin terus ala kadarnya enggak bisa. Kita punya paling tidak jadi apa acuan makam Sentot Alibasa. Itu kan dia dengan cantiknya, dengan ada kompleknya juga kan, enggak bisa misalnya main-main ini karena ini tokoh nasional, pahlawan nasional. Sudah misalnya oke nih ada anggarannya dibangun dengan bagus mungkin dirawat tidak begitu kan kita banyak kejadian di Bengkulu nih udah dibangun terbengkalai ya Bang ya apa namanya sayang kan kabarnya itu Mas Pemda mau jadi kantor wali kota oke saya pikir kalau memang belum seperti kata Bang Bang Taufik tadi jadikan aja diorama jadikan apa namanya museum kita kan di Jakarta gila-gilaan kalau soal tanya museumnya kita punya museum representatif Mbak Rizka yang di Jalan Bangunan ya Bang ya. Memang ini tuh cantik banget karena dari apa Permusiuman Nasional sangat udah dipugar kemarin dan direvitalisasi udah cantik. Ya seperti Bang Taufik bilang tadi, ada diorama Ibu Padma karena di benar jelas betul apa kata Bang Samsul dan Bang Taufik. Rumah Ibu Panmawati sekarang tuh mak ngomong ya kalau aku agak gimana ya ngomongnya agak kasar, membosankan. Iya Bang ya, kecil terus juga nggak ada parkir terus yang dilihat juga ya, aduh nggak menarik bagi anak-anak Gen Z sekarang ya apalagi ya. Ini kan apa kalau pengen datang ke suatu tempat tuh kan ya pengen sesuatu yang wow dong misalnya kan. Apalagi kalau memang orang jauh-jauh bukan dari Bengkulu misalnya dia dari paling tiap saya dari Padang, dari Jambi mungkin tetangga dulu ya Palembang gitu-gitu. Ke rumah Bung Karno masih agak mending ya Bang. Masih ada aura apa namanya sebuah tempat sejarah gitu. Mam ngomong juga kan rumah Ibu Panmawati kan bukan aslinya. Kalau di rumah Bung Karno benar-benar asli itu dari dulu. Nah, itu yang sangat disayangkan kalau saya lihat.
0: Baik. Apakah kita kekurangan konseptor gitu dalam membuat sebuah project gitu?
2: Iya. Untung Mbak Priska tanya ini tuh. Ini saya sangat keras saya misalkan mungkin di Musrembang atau mungkin di ketemu dengan petinggi-petinggi Bengkulu. Kita belum punya visi misi Bengkulu 2050, 2100. Kita setiap orang daerah kan punya, Bang. Kita ini mau bawa kemana? Ini ganti pemimpin kan ganti terus kita nih. Ada zaman Agustin kita pengen pariwisata internasional, zaman Rohidin Dinan Mukti kita pengen apa? Sekarang ini dari apa namanya slogan dinas pariwisata aja berubah-ubah Bang. Apa wonderful ini terus kini natural emang apa natural Bengkulu. Nanti apalagi dari situ aja kan nanti kita enggak punya visi misi yang benar-benar harus jadi acuan kita kota kabupaten provinsi ini bawa kemana. Untung Mbak Rizka tanya ini tuh. Kita belum punya, Mbak.
0: Apa yang jadi kendala nih Pak Taufik? Kenapa kita kok kayaknya
1: dari kekurangan? Makanya, ya benar yang dibilang Bang Leo ini, ya kan. Jadi kita ini seperti kurang yang apa masukan. Mungkin perlu sering-sering, ya kadang-kadang payah juga. Saya juga kan sering juga ikut FGD itu cuma sekedar proyek itu masalahnya. Jadi ya sudah gitu, nggak ada tindak lanjut. Nah terus bangun tuh harus ada maintenance perawatan. Nah cerita soal Museum Diorama Internasional ini tadi, itu kan harus juga disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Iya. Mungkin awalnya kan dari ada nanti di situ kan misalnya dalam satu kawasan tuh seperti Jatim Park lah.
0: Iya.
1: Lengkap di situ ada hiburannya, ada kafenya segala macam. Jadi orang enggak melulu museum, kalau museumnya bosan orang kan. Nah, misalnya ada hiburannya atau ada pagelaran apa panggung budaya, ada kafenya, ada mungkin restorannya kan gitu. Contohnya makanya waktu apa yang kantor pos itu cagar budaya kan banyak yang keberatan. Kalau saya terus secara pribadi enggak keberatan asal dirawat dan tidak dirobah itu. Ya, buktinya di Jakarta kan seperti kota tua itu.
2: Kota tua.
1: Nah, bisa mendatangkan PAD itu.
0: Iya.
1: Nah, terawat kalau enggak mana ya tahu sendirilah kita ya kan?
2: Ya lucunya lebih lebih senang lihat sesuatu terbengkalai daripada dirawat.
1: Ya, ya karena enggak
2: ada mungkin artiri dengki atau apa kan sayang kan?
0: Iya, ya. Karena banyak kota-kota besar lain seperti Jogja juga mempertahankan misalnya bangunan-bangunan tua gitu ya. Dan itu dimanfaatkan secara baik gitu ya. Dan ya, jadi punya nilai jual. Ya. Kita kalau Pak Samsul Bahri ini selaku Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia SPI Provinsi Bengkulu nih, Bapak, apa yang menjadi pertimbangan ketika membahas isu yang menyangkut tokoh nasional sekaligus identitas daerah saat ini?
3: Gimana tadi?
0: Ya, apa yang menjadi pertimbangan utama ya? Kok ini muncul wacana pemindahan, makam ini?
3: Apa ya? Menurut saya mungkin ya mau bikin tren aja kali ya, nggak tahu lah saya.
1: Biar cuma
3: intinya ya dicoba dulu lah kalau bisa atau kayaknya ya saya lihat juga gubernur yang sekarang sama yang kemarin juga ya benar kata Bang Leo visi misinya itu nggak jelas. Kita ini kan apa ya kalau mau bicara wisata sejarah pemerintah kita nggak serius.
1: Betul betul.
3: Ya jadi kalau saya pernah ke Thailand ya, Bangkok ya. Jadi rute perjalanan wisata itu emang ditentukan sama pemerintah. Misalkan tamunya harus masuk museum. Kalau nggak masuk museum kena denda gitu kan. Atau tamunya harus ke benteng. Kita pilih misal museum ke apa museum, benteng, rumah Bung Karno, rumah Fatmawati, dibikin rutenya. Rutenya tetap, jangan berubah-ubah. Itu kan berpengaruh juga sama lalu lintas kita. Sekarang ya memang belum macet betul kan. Tapi ketika jam 8 pagi atau jam 5 sore, bis kan gede kan. Lewat kota ini kan macet dia ya kan. Makanya harus ditentukan rutenya, apa tempat-tempat wisatanya. Tapi intinya kalau Bengkulu ini kalau balik-balik ke Fatmawati tadi menurut saya pemindahan itu ya kalau memang keluarga mengizinkan sah-sah aja ya. Ya Bung Leo sama Bang Topik
1: siap enggak turun grade?
3: Iya,
1: turun grade loh.
2: Tapi Mbak Rizka ditambahkan nih, ini sangat-sangat krusial dan urgent loh. Dalam pandangan agama pindahin makam tuh enggak asal, harus ada hukumnya, harus ada ini maunya apa, kenapa dipindahin, ada syarat-syaratnya, enggak bisa misalnya pindahin enggak ada kayak gitu. Itu harus dipertimbangkan serius loh Mbak Mariska. Benar-benar serius. Saya sangat ibarat itu apa namanya mengedepankan ini harus dibahas serius. Terus satu lagi apa namanya? Kita punya bunga Rafflesia yang bukan lagi cuma negara lain atau provinsi lain atau bangsa kita sendiri sampai ditaruh di prangko, sampai ditaruh di mata uang gitu kan. Apalagi ada dengar kabar ibaratnya tuh bakal uang kertas kita yang baru tuh nggak meninggalin bunga Rafflesia. Segitu bangganya, tapi saya nggak habis pikir kita punya seorang profesor di Bengkulu mengatakan kalau kita cinta sama bunga Rafflesia tuh kita cinta penjajahan. Aku nggak habis pikir loh, sampai bilang kita pro kolonial. Jadi para pendiri bangsa Bengkulu ini pro kolonial begitu, menaruhkan bunga Rafflesia itu di logo tertinggi kita, di logo daerah kita begitu. Jadi saya ambil, kalau ngomong ini bisa emosional sekali, saya merinding, saya menangis begitu. Segitunya gitu loh. Daerah lainnya belum tentu mau dia mau naruh itu di lambang dia. Dia mungkin sekali-sekali aja ada bunga Rafflesia bang ya. Malaysia pun juga saking bangganya bunga Rafflesia yang jarang ada di tempat dia itu, dia taruh di mata uang ringgitnya dengan nama Padma apa gitu kan. Nah kita yang hampir tiap minggu ya bang ya, hampir tiap hari gitu loh, dengan bermacam-macam jenis gitu, nggak cuma satu ya bang ya, ada yang apa yang merah sekali, ada yang kecil, ada yang besar, terus ada yang putih bahkan ya bang ya, yang endemik sekali itu loh,
1: endemik lah.
2: Jadi bukan sembarangan kita habitatnya, jadi memang kita harus bangga bahwa kita punya sesuatu yang negara lain nggak punya. Kalau namanya Rafflesia kan itu nama ilmiah, sekedar nama ilmiah. Apakah ada di Inggris? Enggak. Apakah Inggris taruh itu di apa namanya di mata uangnya? Enggak gitu loh. Saya emosional soal itu.
0: Baik, kita bisa menangkap pesan dari Mas Leo. Ini kita balik ke tema kita di pagi hari ini mengenai wacana pemindahan makam Fatmawati Bengkulu. Kita ke Pak Taufik. apakah makam Fatmawati ini jadi hal yang salah satu daya tarik wisata dan hubungannya ke okupasi hotel nantinya ke pariwisata juga nih menurut Pak Taufik?
1: Ya kalau sekarang kan belum terjadi, jadi ya belum tahu juga.
0: Tidak bisa
1: kan
0: berandai-andai
1: ya,
0: gitu
1: ya. Ya kan belum. Nah tapi kalau memang istilahnya kita kan wisata ini kan banyak tuh. Wisata alam, wisata sejarah, budaya, ya kan. Bengkulu punya semua itu. Terus masuk kuliner,
2: ya kan? Atraksi kuliner, wisata juga punya.
1: Nah kuliner. Nah kalau kita mau cerita soal tokoh-tokoh, tokoh besar Bengkulu ya, tokoh daerah ya. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Rizka. Mbak Rizka tahu nggak? Pernah dengar nggak nama Ratu Agung?
0: Pernah dengar.
1: Tahu nggak siapa beliau?
0: Iya, saya belum.
1: Nah, dulu sempat ada busnya namanya Ratu Agung sampai jadi nama kecamatan Ratu Agung.
2: Anaknya Putri Gani Cepat.
1: Nah, beliau salah satu tokoh, ya kan? Tokoh sejarah di Kota Bengkulu ini, ya kan? Itu ada, orangnya ada. Orangnya bukan sekedar cerita pepesan kosong, bukan. Ada. Nah, salah satu keturunannya itu tadi. Pangeran Mangkuraja itu yang mendirikan Kota Tua itu. Nah, alhamdulillah. Dari proses panjang cerita segala macam, nah, itu kan sekarang makam beliau itu alhamdulillah sudah menjadi cagar budaya.
0: Baik.
1: Harusnya dari dulu diselamatkan, itu kan bisa jadi wisata religi itu, dan bisa nyambung cerita itu nanti dari kenapa dijadikan bulan tanggal 17 Maret ini sebagai dari Kota Bengkulu. Nah, itu kan berasal dari peristiwa penyerangan Port Marlboro itu. Paul Marlboro itu tokonya, yang salah satu tokonya itu tadi Pangeran Mangkuraja dan keluarga-keluarga yang lain lah.
0: Tapi ini cerita tidak begitu gongnya sampai keluar gitu ya.
2: Nah, Pak Taufik, karena kita sendiri nggak bangga.
1: Kita tidak menghargai itu. Saya ya dengan ada dulu ada komunitas ya kan, yayasan Juriat Bangka Ulu Tinggi itu kan berjuang itu. Alhamdulillah sekarang baru dijadikan. Padahal sebenarnya udah lama itu. Jadi mengulang-ulang lagi. Sudah ditetapkan cagar budaya, hilang lagi, kembali lagi, jadi diduga, ya kan? Padahal sejarahnya ada, bukti naskahnya pun ada. Dan itu tercatat loh oleh kolonial tuh, Inggris. Ya mereka termasuk tokoh-tokoh apa pribumi bangsawan Bengkulu loh. Nah, terus juga masalah cerita Masjid Jami, kita kan cuma tahu sedikit. Itu yang mendirikan itu Daeng Makule namanya itu. Ya kan? Itu Daeng Makule itu menantunya Pangeran Mangkuraja. Ya kan? Nah, jadi beliau seorang tokoh juga mendirikan itu. Asal mulanya dari tempat pemakaman Sentot itu, Surau Tuo namanya.
0: Baik.
1: Surau Tuo. Jadi karena banyak jamaahnya pindahlah ke masjid itu, dibangunlah itu Masjid Jami. Nah, yang kita tahu kan cuma Soekarno saja.
0: Iya.
1: Ya kan, karena dia merenovasi loh, merenovasi, bukannya dia yang membangun, bukan, merenovasi. Nah, itu Daeng Makule ini kan salah satu tokoh keturunan Bugis yang ada di Bengkulu.
0: Baik. Dan khawatirnya informasi ini, catatan ini hanya berhenti di Pak Taufik. Harapannya muatan ini disampaikan ke sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah menengah pertama, biar generasi muda tidak kehilangan.
1: Bukan kehilangan lagi. Kadang-kadang saya lucu itu kan. Jadi ibaratnya narasumber, ibaratnya daging lah, ibaratnya kan. Ibaratnya data-data di Museum Nasional Andri itu banyak kok, ya kan. Nah ini dibiar-biarkan aja gitu, kayak enggak ini. Padahal itu bisa jadi ikonik loh, ikonik itu. Nah terus ada juga tokoh lagi yang Putri Gading Cempaka. Kan orang kita lokal aja enggak tahu itu benar apa enggak. Sampai pada udah jadi nama kecamatan. Nah itu anak-anak dari Ratu Agung itu. Iya kan, sampai hari ini ada keturunannya. Masih ada keturunannya.
2: Jadi kalau sejarah, mungkin dicari-cari apa namanya, kita punya apa namanya, benda-benda cagar budaya, benda-benda sejarah yang belum ada di Bengkulu, Mbak Rizka. Apa namanya, ada di Inggris dan mungkin kalau misalnya itu serius, mungkin itu lebih penting untuk kita lebih garap ya.
1: Ya sedangkan ada satu negara kalau nggak salah saya di Swedia itu ada patung anak kecil kencing itu aja ikonik itu. Kalau belum ke sana, belum sampai ke sana kira-kira gitu. Patung anak kecil kencing loh. Nah itu. Nah, seperti kita kan ada tokoh-tokoh itu, pahlawan lokal daerah seperti Ratu Samban. Itu kan ikonik itu. Ibaratnya apa, bukti perjuangan dan semangat kemerdekaan ibarat
2: ini
1: zaman itu.
2: Mengkritik banget. Kita punya patung Fatmawati di pusat kota Bengkulu.
0: Yeah.
2: Tapi caranya untuk biar itu lebih menarik, kita nggak mengikuti anjuran dari pematungnya.
0: Mm-mm.
2: Patungnya itu disorot dari atas, dari bawah. Mm-mm. Jadi anak-anak kalau kesana tuh mereka tanyain deh, anak-anak
0: serem, kan?
2: Serem. Karena ya kita aja kalau mati lampu taruh lampu di bawah muka tuh udah kayak hantu aja.
0: Yeah.
2: Dari pematungnya minta itu disorot dari atas. Iya, jadi bukan dari bawah seperti itu. Itu aja kita nggak bisa untuk biar itu lebih menarik. Padahal itu patung mahal sekali, Mariska. Nah, di tempat yang sangat spesial. Saya nggak habis pikir tuh, misalnya kenapa kita sesuatu yang benar-benar menarik jadi nggak menarik, begitu kan? Suka banget gitu, kayak gitu. Sesuatu yang udah dibangun, udah keren, ditinggalkan gitu kan? Tower semahal itu, terus juga apa namanya, Mes Pemda begitu dan lain-lain dan lain-lainnya.
0: Apa yang barangkali sulit juga kalau kita mengatakan bahwa kita mental yang dibangun.
2: Ah, ya. Bener banget mental. Melayu banget, Bengkulu banget, apa namanya tuh, bangun aja tapi danang rawa. Kita itu banget, kalau negara lain dia punya fasilitas, dia punya sisi untuk keperawatannya. Kalau kita enggak, udah dibangun, ditinggal, apa namanya, saya kalau mau nyebut banyak mungkin banyak tersinggung. Kayak Smart City, sekarang kayak apa jadinya dengan miliaran itu gitu.
0: Baik. Kami mengundang Anda juga pendengar di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079 wacana pemindahan makam Fatmawati. Tapi kita rehat sejenak pendengar untuk yang satu ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas,
8: tarif terjangkau dan fleksibilitas tinggi. RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Baik, pendengar, kita kembali di Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati Bengkulu. Pendengar, bersama tiga narasumber yang hadir di studio kami, ada Emilio Fadli Bakti, PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, ada Bapak Taufik Kamidan, PLT Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu, ada Bapak Samsul Bahri, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPPI Provinsi Bengkulu, dengan tema wacana pemindahan makam Fatmawati. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar. Nah, kita tadi sempat off air, kita berbincang-bincang mengenai apa sebenarnya yang bisa digali gitu ya dari Provinsi Bengkulu ini, biar orang kalau mengenal Bengkulu itu kenal akan ikonnya, misalnya barangkali salah satunya Bunga Rafflesia. Karena miris sekali ketika kita keluar provinsi, banyak orang tidak kenal Bengkulu, gitu Pak. Ingat di tahun 97 gitu, ketika saya pindah dari Provinsi Bengkulu ke Pontianak, Kalimantan Selatan, itu banyak orang nggak ngeh.
1: Kalimantan Barat.
0: Iya, Kalimantan Barat, dan dia mengatakan itu mananya Sulawesi. Gitu. Nah, secara pribadi saya waktu itu miris, sedih gitu ya. Kok Bengkulu nggak dikenal ya? Nah, ini apa sebenarnya Pak Taufik yang bisa kita gali biar orang kenal Bengkulu itu jadi hal yang positif dan kita sebagai masyarakat Bengkulu juga bangga?
2: Ya, salah satunya itu tadi, yang ikonik tadi saya bilang, museum diorama internasional. Nah, itu kan. Jadi biar ikonik itu. Ya, terus mungkin perlu juga dari para pelaku wisata, mungkin juga dari dinas pariwisata perlu ibaratnya untuk promosi lah lebih banyak lagi, mungkin bisa. Nah, terus satu lagi, dulu kan pernah ada nih di Bengkulu itu kerjasama dengan Inggris, dengan Belanda, dengan Portugis dulu, tahun berapa dulu kan, makanya pernah ada dikembalikan itu apa tongkat Raja Bengkulu itu, nah, pernah dikembalikan. Nah, itu harus kita ini lagi, harus kejar lagi, kembalikan lagi, karena Bengkulu ini sama mereka orang luar juga tuh kan mencari jati diri, siapa keluarganya, perjalanan hidupnya, ya kan, tokoh-tokoh seperti Raffles ini kan orang besar itu, terus Thomas Parr, itu kan keluarganya ada juga itu. Beliau itu kalau nggak salah saya masih keluarganya, masih sepupu lah dari Ratu Inggris itu. Kan? Makanya heboh waktu kejadian Thomas Parr itu, yang dibunuh di Bengkulu ini kan. Nah, itu. Jadi ya sama aja. Bahkan dulu saya sangat menyesali loh, anu apa, makam-makam orang Inggris itu, kolonial itu, bukan karena kita cinta kepada itu, bukan, itu bukti. Nah, mereka dulu sering datang ke Bengkulu mencari, sama lah kayak kita, mana di misalnya itu kan
0: keluarganya.
2: Jadi dulu pada masanya dulu Bengkulu yang saya tahu itu Profesor Joko Jiwandono kalau nggak salah saya, guru besar UI sejarah, pernah cerita Bengkulu di tahun 1800-an itu sebanding dengan New Orleans Amerika. Wah, saya bilang maksudnya gimana tuh Pak? Jadi maksudnya Bengkulu tuh hebat gitu. Lah kok sekarang nggak hebat? Masanya dulu Bengkulu dikenal di luar gitu, di luar negeri loh. Dibandingin sama New Orleans tahun 1800-an. Nah sekarang kan beda masa lagi, tahun 2000 sekian beda lagi. Maksudnya ya harus lagi, mana caranya kan? Ya mungkin perlulah banyak kita sama-sama nih kan, para pelaku wisata, terus dinas-dinas terkait itu harus duduk bersama lah. Dan jangan sekedar proyek gitu. Ya di ini kan, ya saya kebetulan juga kan pengusaha hotel, ya jadi harus dibuatlah event-event nasional, ya kan, gimana walaupun memang sekarang kan lagi apa
0: festival Tabut ya,
2: anggaran ya kan, anggaran seperti Tabut ya kan, itu kalau ada acara lain lagi gitu kan, ya mungkin apa festival kuliner nasional gitu kan, atau apalah gitu kan. Baik. Harus jadi biar orang banyak tamu datang. Baik. Nah, atau terus satu lagi, ya kan, satu lagi untuk wisata nih. Kalau bisa diselesaikan lah itu tol itu.
0: Iya,
2: jadi biar bisa orang ya datang itu. Karena gini, daripada ini cerita nih, ada yang bilang kan, daripada ke Puncak Bogor macet, mereka mendingan dari Jakarta berangkat ke Bengkulu lewat tol langsung ke Kabupaten. Sudah.
0: Yeah.
2: Waktunya lebih cepat, alamnya juga bagus, nggak pakai macet. Gitu. Jadi banyak lah, banyak hal yang bisa.
0: Jadi ramenya hotel-hotel ini kalau ada event apa nih Pak, atau bulan-bulannya nih kalau di Bengkulu? Ya,
2: biasanya kalau di Bengkulu sih tahun baru lah itu tuh biasanya kalau wilayah ya Bengkulu lah, baik di kota maupun di pantai ya, terutama itu biasanya penuh biasanya.
1: Harga naik.
2: Biasa penuh, itu barunya panennya orang-orang hotel lah. Lebaran, lebaran terus juga tabot, tabot juga kadang-kadang. Tapi kadang-kadang enggak signifikan, kadang penuh, kadang enggak. Tapi kalau tahun baru biasanya full gitu.
1: Ya, itu.
2: Baik, nah mungkin banyak lagi event-event ya kan biar Bengkulu lebih dikenal. Sebenarnya gampang, apalagi sekarang kan enak kita toko-toko Bengkulu. Ya ketua DPD lah ibaratnya kan dari Bengkulu, harusnya gimana lah gitu kan.
1: Menteri Desa juga dari Bengkulu.
2: Iya.
0: Jadi, dan kita sebenarnya menaruh harapan besar mereka mengenalkan Bengkulu begitu dengan cara baik dan ya dikenal luar biasa.
2: Jangan gitu. Terkenal yang negatif gitu kan, yang positif
0: ya,
2: gitu kan. Udah negatif viral gitu aja masih belum terkenal, masih orang bingung
1: yang ada yang Bengkulu. Ya. Kita tuh suka banget kalau misalnya viral di media nasional tuh kalau nggak begal, korupsi, pemerkosaan, ditemukan nyolong gajah, ya boro-boro orang menarik ke Bengkulu, balik dari berita aja kita tuh negatif. Kalau orang itu pasti ada negatifnya juga ya, tapi disambarangi sama prestasi juga, negatif positif, negatif positif, wajar. Tapi kita nih kayaknya suka banget kalau nggak kabar gempa, kabar bencana, kabar korupsi, kabar itu aja di nasional. Jadi orang ya apalagi Gen Z males ah ke Bengkulu gitu, apalagi fasilitasnya infrastrukturnya belum belum ini belum lengkap. Saya ingin nambahin kata Bang apa Bang topik tadi. Bengkulu itu Mbak Rizka diganti sama ditukar mereka sama Singapura dengan tata rondong. Bisa dibayangin enggak kalau itu enggak terjadi? Mbak Rizka dan teman-teman yang lain tuh pakai visa dong, pakai paspor. Kita ini negara Commonwealth, sebegitu berharganya begitu kan. Tapi lihat sekarang kemirisannya itu. Kita dianggap kayak anak tiri, apa pembangunan lebih mengarah ya kalau mau diprotes panjang lebih mengarah ke Indonesia Timur dibanding kita yang cuma 1 jam dari Jakarta kan. Ya itu apa namanya sampai kan ya Bangnya sempat ada ngomong kalau Mbak Rizka tahu Muara Bang apa ibu kota lo Bang Muara Aman.
0: Muara Aman.
1: Itu tuh sempat dibilang Batavianya Sumatera saking emasnya itu.
2: Ada rumah sakit terbesar se-Asia Tenggara itu
1: zaman itu. Mbak Rizka tahu kan Monas itu salah satu emasnya dari Muara Aman. Nah segitunya zaman itu kok kita sekarang kayak mundur gitu.
0: Apa ya kira-kira yang menyebabkan kita mundurnya jauh banget gitu?
1: Iya salah satunya sih empat gubernur. Nah empat gubernur di penjara, apa enggak itu salah satu bikin kita tuh enggak maju-maju?
0: Baik, Pak Samsul Bahri, ini dari perspektif Pak Samsul sendiri, ini wacana ini justru jadi momentum untuk memperkuat narasi wisata kita atau sebaliknya?
3: Ya kalau saya sih menganggapnya sekarang ya biasa-biasa aja, nggak ada katakanlah nggak ada pengaruhnya ya,
2: belum
3: ada pengaruhnya ya, cuma sekedar ya apa namanya viral-viral di medsos saja kan. kalau memang ada pengaruhnya nanti kalau memang benar-benar dilakukan gitu ya itu aja menurut saya sih.
0: Dan kita juga sehingga sampai saat ini belum mengetahui apakah keluarga Fatmawati juga sudah menyetujui atau belum gitu.
2: Terus juga apakah keluarga dan ahli waris mau downgrade turun status kehormatannya itu Taman Makam Pahlawan Kalibata itu utama nasional. Gak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Dipindah ke Bengkulu nanti gimana status pahlawanannya itu. Terus nanti gimana perawatannya kan? Oke lah daerah, tapi sampai kapan? Tahu sendirilah. Ya kan? Nanti gak terawat akhirnya mau dibalikin lagi kan lucu nanti.
0: Karena nggak mungkin atau, ini jadi bahan
3: atau mungkin replikanya juga Bang.
2: Semangatnya mungkin yang perlu dipindahkan.
1: Mungkin itu banyak yang lebih aja banyak yang lebih butuh perhatian gitu. Pantai Panjang ya kita segitu-gitunya gitu kan, dibangun sama Kementerian PU, Kementerian Kelautan tidak dirawat begitu kan, nggak banyak yang rusak begitu kan. Kita lihat Maris kata waktu kan dari Pasir Putih sampai Taman Berkas, Taman Kota Tua kan tidak dirawat. Padahal itu dibantu oleh pemerintah pusat. Itu yang ingin saya sampaikan. Gen Z, saya sangat ini saya tekankan. Saya ketemu banyak Gen Z, banyak anak muda Bengkulu. Mereka butuh sesuatu yang baru, mereka apa namanya, objek wisata yang lebih mumpuni, lebih ada teknologinya, terus juga apa namanya tuh mungkin bisa jadi night tourism ya bang ya, nggak mesti juga siang, bisa malam. Kita nggak punya tempat wisata kuliner yang terpusat yang kita bisa makan apa makanan-makanan Bengkulu, semuanya terpisah begitu, belum. Belum apa namanya terintegrasi
0: ya. Baik, sebelumnya sempat juga berbincang-bincang sama narasumber ini yang pernah menyampaikan bahwa sebenarnya kalau sekarang kan di Anggut itu pusat oleh-oleh untuk Bengkulu, sebenarnya bisa dibikin di tempat lain yang juga lebih mumpuni juga tanpa di sana dipugar gitu ya atau dialihkan. Nah sebenarnya kalau menurut, baik sudah ada yang bergabung, kita sapa untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
4: Dari Pak Toto Surabaya Permai.
0: Iya, Pak Toto Surabaya Permai. Silakan Pak Toto, wacana pemindahan makam Fatmawati, Pak Toto.
4: Kalau pemindahan makam 100% saya tidak setuju.
0: Alasannya apa, Pak?
4: Nah, itu saya orang bodoh, Bu. Yang jelasnya, kita ini sudah dibangun, tidak dirawat. Satu lagi, sudah dibangun, dihancurkan. Tahu Ibu tak? Bendung Dharma Wanita Persatuan Buku itu.
0: Iya, yang sebelah RRI ya, Pak?
4: Yang kini Bengkulu itu. Anak saya pesta dua-dua di sana. Saking keramainya, samping kiri dibuat satu gedung lagi. Samping kanan dibuat satu gedung lagi. Tahu-tahu kena gempa gak apa-apa. Dihancurkan. Mubazir. Kalau kata Ustaz, mubazir itu dosa besar. Kedua, New Tower. Tubuh yang kuat kokoh diganti New Tower. Berapa banyak uangnya? Hancur debur, membahayakan saya kita. Belum lagi terowong-terowongan dari New Tower ke Thomas Park, langsung ke benteng itu. Yang tiga lagi, depan BI gini itu, seberangnya, itu ada namanya gedung nasional, pernah dipakai SPM, dihancurkan. Itu juga ada terowongan tuh dari BI ke gedung mantan bekas PM. Jadi kita ini membangun merusak. Nah, yang tidak berbahaya sudah dibangun diterantarkan. Yang dibangun kokoh dihancurkan. Itu apa gunanya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emosional.
0: Sangat emosional.
2: Sedih dia. Sedih.
1: Sebelum View Tower itu Mbak Rizka, itu adek Monas namanya itu. Itu Tugu Pendirian Bengkulu, mirip kayak Monas. Jadi kita bilangnya adeknya Monas. Mana-mana saya bilang, mau ketemu adek Monas nggak? Apa itu adek Monas? Saya tunjukin itu, persis mirip. Itu Tugu Pendirian Provinsi Bengkulu.
0: Baik, sebenarnya masyarakat kita sudah banyak yang seperti yang dirasakan Pak Toto gitu ya. Terlalu banyak bangunan-bangunan yang dihancurkan, dipugar, terus terbengkalai. Sebenarnya balik-balik lagi gitu ya, Pak Taufik tadi juga menyinggung, barangkali kita hanya mengerjakan sesuatu itu hanya proyek saja gitu ya.
1: Saya tunggu omongannya benar kemarin.
0: Ya, barangkali responnya Pak Samsul Bahri nih, Pak Toto tadi.
3: Ya emang gitulah keadaannya, Pak. Dibangun pantai panjang kayak itu kan tuh, itu berapa periode kan? Berapa
2: habis tahun? Agak jelas.
3: Tapi mudah-mudahan danau dendam ini nggak kayak gitu.
0: Kita menaruh harapan besar berapa, gitu ya, ya Pak.
1: 73
3: 150. Saya dengar 37,5 m ya untuk anggaran danau dendam sekarang ya pembangunan bulan Mei ya harusnya kan ini sampai Desember sampai akhir tahun ya. Betul, saya juga terlibat di Pokdarwis juga di Danau Dendam ya. Kita punya harapan Danau Dendam ini menjadi ikon baru untuk Bengkulu, menambah
1: satu-satunya danau yang ada di kota
3: Indonesia.
1: kota lain nggak ada danau.
3: Menambah apa namanya, bisa menahan wisatawan lah satu malam memang ya.
2: Kalau bisa seminggu.
3: Enggak, satu malam aja. Gitu. Kita tuh bicara wisata Bengkulu itu kita nggak usah bicara kemana-mana. Kita fokus aja bicara weekend. Maksudnya. Yeah. Tamu itu ya kita kan cuma Jakarta aja, nggak ada kan yang dari mana-mana, dari Palembang juga nggak, dari Medan juga sempat buka pesawatnya sebentar udah tutup, sekarang Garuda juga udah tutup. Jadi kita sebenarnya fokus Sabtu Minggu aja, gimana caranya orang-orang itu ke Bengkulu hari Sabtu datang, hari Minggu pulang, gitu ya, nginep semalam,
1: staycation. Kita kalau daerah lain, kita ke Bali, ke Lombok, ke Jogja, kita ada tugas, DL atau sebagainya, harusnya balik misalnya Mbak ya, kita rela loh Mbak, pengen nambah semalam ya Mbak, kemarin nih aku mau lihat di kota ini, ya harusnya orang lain ke Bengkulu juga gitu Mbak, jadi nggak misalnya dia mau cepat-cepat pulang, kebanyakan Mbak yang tugas di Bengkulu, kalau bisa balik hari Mbak Siska, boro-boro dia, kayaknya aku mau lihat Bunga Rapalesia deh, boro-boro kenapa? Ya apa namanya, promonya kita kurang, bahkan Mbak Rizka untuk sekedar brosur aja kita tuh nggak update loh, brosur terus pamflet apa yang di Dinas Pariwisata itu nggak update gitu, foto-fotonya masih zaman-zaman laule gitu loh, istilah zaman sekarang. Segitunya Mbak Rizka.
3: Ya mungkin perlu dibikin video profil dulu dan itu harus ditayangkan di Bandara Soekarno-Hatta, seperti itu. Supaya kita ketika juga orang turun dari pesawat, dia lihat video, oh ini Bengkulu di mana?
1: Kompak, tariannya, musiknya, baju budayanya, makanannya, objek wisatanya, atraksi wisatanya. Jadi satu, mungkin ya berapa menit gitu ya Bang, bisa ditaruh di bandara, juga di share kita dengan semua influencer kita, anak muda kita. Bangga dong jadi orang Bengkulu gitu, itu aja kita gak punya.
0: Sepakat Pak Samsul Bahri, karena itu biasanya mewakili wajah provinsi kita gitu ya, ketika turun bandara orang akan melihat profilnya Bengkulu dan itu terjadi di beberapa kota besar lainnya, tapi di Bengkulu tidak gitu ya.
3: Belum banyak
0: belum saja ya, kita
2: tambahan juga mungkin pesimis. Perlu segala sesuatu itu ada studi kelayakan lah, jadi jangan kerja itu sia-sia gitu kan, anggaran kadang-kadang saya juga miris, mungkin karena nggak ngerasain duit pribadi, beda ya pribadi sama ini kan. Jadi kalau duit pribadi sakit itu, jadi jangan sampai kita bangun tuh nggak ada hasil gitu kan.
1: Mariska pernah nggak turun bandara Soekarno, kan banyak billboard gede tuh, pernah nggak ada Bengkulu, nggak pernah, di daerah lain terus kan.
0: Jadi kesannya Bengkulu ya di anggap sebelah mata gitu ya di daerah lain. Sebenarnya ini pukulan keras untuk provinsi kita, tapi kita harus lebih optimis lagi ya ke depan. Ini Bengkulu bisa dianggap provinsi yang diperhitungkan, terus juga provinsi yang layak untuk mendapatkan sebuah apresiasi. Nah, kita di menit-menit akhir program Dialog Bengkulu Menyapa, apa yang ingin disampaikan di Pak Taufik, Pak Samsul Bahri, sama Mas Leo ini ke depan barangkali punya visi tentang Bengkulu yang, atau idamannya Bengkulu nanti ke depan seperti apa, bisa diproyeksikan gitu.
2: Baik, kalau saya pribadi ya, karena kita bukan pemangku kebijakan ya, bukan stakeholder lah kebetulan. Yang jelas Bengkulu ini kota kecil ya, itu adalah kelebihannya. Sumber daya alamnya luar biasa loh. Jadi kalau dikelola dengan baik dan maksimal, mungkin Bengkulu ini masuk dalam salah satu nanti 5 besar provinsi terkaya di Indonesia ke depan ya. Nanti sebab ke depan kan ada wacana tuh orang udah nggak lewat lagi apa, sebagian itu mungkin pindah jalur ke Samudra Hindia, mungkin lewat Bengkulu. Nah mungkin pelabuhan lautnya nanti harus internasional ya kan, biar bisa berkembang, urbanisasi segala macam. Ya dulu internasional, sekarang nggak internasional kan. Ya harusnya jangan kalah. Kalau dulu misalnya 7, kalau bisa sekarang 12 kan gitu kira-kira levelnya itu. Ya itu aja. Terus juga kalau bisa udahlah yang apa ibaratnya seremonial-seremonial itu. Ya kan? Kita cari solusi lah. Solusi bersama, duduk bersama. Ya kan, gimana kita memajukan Bengkulu ini, ya kan, itu lebih penting. Nah terus ke depan juga buat generasi muda ya kan, masalah sejarah, masalah wisata dan lain-lain itu kan bisa kolaborasi semua. Itu aja sih Saya optimis Bengkulu ke depan bakal maju dan seperti yang saya harapkan bakal menjadi provinsi 5 besar terkaya lah.
3: Lima besar.
2: Karena sesuai sumber daya alamnya banyak, terus terang. Belum dikelola secara maksimal. Ya juga harus mungkin juga jangan istilahnya eksplorasi itu berlebihan nanti kita Bengkulu ini bencana alam terus.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik. Pak Samsul Bahri, bagaimana ini masyarakat menyikapi isu ini agar tetap kondusif nih masyarakat menyikapinya?
3: Isu wacana pemindahan ini ya?
0: Iya.
3: Ya gimana ya? Saya enggak kalau bicara wacana pemindahan makam Fatmawati ini ya saya benar-benar dari sisi pariwisata apa ya? Enggak dikatakan ada pengaruhnya ke wisata juga ya barang belum terjadi
2: belum ya
3: untuk menangani isu-isu ini ya mungkin kayak orang ini sekarang kan ditutupin aja dengan isu-isu yang lain kayak gitu aja.
0: Baik, harapan terbesar nih Pak ke Provinsi Bengkulu untuk pariwisata kita.
3: Ya harapannya ya kita dari teman-teman pelaku pariwisata katakanlah ada Bang Bang apa Taufik maksudnya kita bisa kolaborasi terus yang penting sekarang menurut saya ya kalau emang mau mempromosikan Bengkulu dari sisi pariwisata kita itu belum bikin pump trip Mbak. Iya, jadi kita undang pelaku-pelaku pariwisata dari luar katakanlah yang punya tamu-tamunya mungkin tamu-tamu Eropa lah, luar negeri lah, Inggris lah yang ada hubungan sama kita. Terus kita undang ke Bengkulu untuk datang ke tempat-tempat wisata kita yang di Bengkulu tapi dengan syarat ya tempat wisatanya kita benerin dulu gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Mas Leo ini di ujung.
1: Saya sangat berapi-api, saya ingin meminta pemerintah Provinsi Bengkulu lebih berani untuk mengundang investor. Jangan investor datang terus belum apa-apa diminta upeti. Bangun Bengkulu gimana caranya ya dari segi perhotelan, restoran, semuanya. Ya pertambangan, semua yang bisa dilakukan di Bengkulu apa gitu kan. Terus saya ingin juga benar tadi seperti kata Bang Taufik dan Bang Samsul. Kenapa Palembang itu rame? Mereka berani membuat acara. Jadi

0: masih iya pembahasannya masih panjang. Kita udah ada misalnya kayak kita udah punya bunga rapsia dianggap tidak penting. Kita punya beruang madu dilupakan. Kita punya anggrek paling langka di dunia, anggrek air Pandahau Kariana, itu tidak menjadi suatu kebanggaan. Belum lagi kita mau ngomong yang lain yang lain. Jadi saya harap itu pemerintah fokus terhadap apa yang Bengkulu harus punya, jangan pecah ke yang lain.
1: Baik, terima kasih untuk tiga narasumber sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Mudah-mudahan perbincangan kita ini punya insight positif untuk masyarakat juga, terus juga mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa juga bukan persoalan hanya sekedar memindahkan lokasi makam saja, ya, tapi juga menyangkut sejarah, identitas daerah hingga keberlanjutan sektor pariwisata kita di Bengkulu. Tentu diperlukan kajian matang ya Bapak, ini serta keterlibatan berbagai pihak agar setiap keputusan yang diambil ini tetap menghormati nilai sejarah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar gitu ya, dan masyarakat luas. Terima kasih kepada Pak Taufik, Pak Samsul Bahri, Bung Leo sudah hadir berikan pandangan dan juga insight yang sangat berharga hari-hari ini. Dan saya Rizka pamit undur diri untuk Dialog Bengkulu Menyapa. Kita akan berdialog lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampai jumpa.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
5: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
6: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
5: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
6: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
6: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
6: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, ikuti program Bincang di RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 FM.
1: Berkaitan kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR di Kabupaten Lebong cukup tinggi, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong pada tahun 2026, terhitung dari bulan Januari 2026 hingga bulan Juni 2026, sudah ada 93 kasus gigitan hewan penular rabies yang terjadi. Mayoritas kasus gigitan hewan penular rabies berasal dari gigitan hewan peliharaan, yakni anjing. Di Indonesia, selain anjing, kucing dan kera merupakan hewan yang berpotensi membawa virus rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rahman, mengatakan dari 93 kasus gigitan hewan penular rabies yang sudah terjadi, korbannya tidak ada yang positif rabies. Meskipun begitu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada karena rabies merupakan penyakit yang mematikan. Mengingat tingginya kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Lebong, pemerintah daerah setempat akan meningkatkan kewaspadaan, yakni dengan memperkuat layanan kesehatan di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong menyebut, jika masyarakat menjadi korban gigitan hewan penular rabies, tidak perlu langsung panik, karena masyarakat bisa melakukan pertolongan pertama secara mandiri, yakni dengan mencuci luka bekas gigitan menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian berikan antiseptik pada bekas luka seperti obat merah atau jenisnya. Setelah itu segera datangi fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan medis. Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di puskesmas selalu tersedia. Vaksin anti rabies bisa dapatkan di puskesmas yang telah ditunjuk sebagai rabies center, dan vaksin ini diberikan gratis untuk masyarakat.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1
0: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa kita kembali di program Bincang di RRI untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam program Bincang Informatif yang membahas isu-isu penting untuk kemajuan daerah. Pendengar, tahun 2026 ini menjadi momentum strategis dengan dilaksanakannya Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini pendengar bertujuan untuk memotret secara menyeluruh kondisi perekonomian Indonesia termasuk Bengkulu. Nah, sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ke depannya. Namun keberhasilan sensus ini sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat secara aktif. Lantas apa saja yang akan didata, kapan pelaksanaannya, dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dengan aman dan nyaman. Pendengar, untuk membahasnya telah hadir di studio kami Ibu Reni Puspasari, SSTME, selaku Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Bengkulu. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Reni.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rizka.
0: Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Rizka, sudah diberikan waktu.
0: Alhamdulillah, sama-sama. Ini kita bahas tentang Sensus Ekonomi 2026. Ini barangkali Mbak Reni bisa menyampaikan, ini pemahaman dasar Sensus Ekonomi 2026 ini apa tujuan utamanya bagi Indonesia dan juga lebih spesifik Bengkulu.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan amanat undang-undang ya Bapak Ibu semua pendengar radio RRI. Jadi ini amanat undang-undang negara Republik Indonesia di mana BPS ya diamanatkan untuk melaksanakan sensus ekonomi itu setiap 10 tahun sekali. Nah, untuk tahun yang berakhiran 6 ini BPS akan melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Jadi kita itu ada 3 sensus di mana sensus penduduk itu dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0, terakhir dilaksanakan tahun 2020. Selanjutnya ada sensus pertanian itu dilaksanakan setiap tahun berakhiran 3 di tahun 2023. Nah, tahun ini berakhiran 6 itu kita melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Untuk tujuan sensus ekonomi 2026 ini sangat penting ya Bapak Ibu karena sensus ekonomi 2026 ini nanti akan menyediakan ya data dasar seluruh ekonomi yang ada di Indonesia ya baik itu nasional, provinsi Bengkulu maupun nanti di kabupaten kota masing-masing. Jadi setelah kita mengetahui data dasar seluruh ekonomi, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia atau provinsi ataupun Bengkulu, ini menjadi landasan kebijakan ya Bapak Ibu untuk penyusunan kebijakan, perencanaan ekonomi nasional sehingga kebijakan yang akan diambil pemerintah ini nanti akan tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
0: Baik, ini perbedaan sensus ekonomi 2026 ini Bu Reni dengan sensus sebelumnya ini apa?
1: Oh iya, jadi kalau untuk sensus ekonomi pada tahun 2026 ini agak sedikit berbeda dengan sensus ekonomi pada tahun 2016 ya. Dimana pada tahun 2016 yang lalu ini meliputi seluruh kegiatan ekonomi kecuali selain pertanian. Nah, untuk tahun 2026 ini BPS akan melaksanakan sensus ekonomi ini untuk seluruh sektor. Jadi dari pertanian, perdagangan, industri, jasa, hotel, pariwisata. Jadi seluruh kegiatan ekonomi ini nanti akan didata seluruhnya di sensus ekonomi di 2026. Nah, selain mendata usaha, kita juga nanti tetap akan melaksanakan pendataan secara door to door dari rumah ke rumah untuk mendata juga ekonomi yang ada di dalam keluarga.
0: Iya. Jadi cakupannya lebih luas untuk sensus ekonomi 2026 ini ya.
1: Iya, karena artinya tidak ada satupun yang terlewat, no one left behind gitu ya. Jadi semuanya harus terdata baik orangnya maupun usahanya gitu.
0: Jadi cakupan lapangan usaha dia semuanya didata gitu
1: ya. Iya, jadi ya, dari kategori pertanian, pertambangan, industri, konstruksi. Nah, ada beberapa memang yang tidak dicakup yaitu kategori pemerintahan. Nah, ini tidak kita cakup. Yang tapi selain pemerintahan dan juga ada aktivitas rumah tangga itu tidak dicakup. Tapi seluruh kegiatan aktivitas ekonomi selain pemerintahan dan juga tadi aktivitas rumah tangga yang dilaksanakan di rumah tangga seperti apa ya? pembantu rumah tangga yang itu rumah tangganya tidak menjadi cakupan usaha.
0: Gitu. Oke. Jadi lumayan luas ya Ibu Reni ya. Apakah seluruh pelaku usaha UMKM dan juga usaha rumahan ini jadi sasaran juga untuk sensus data
1: ekonomi? Iya. Jadi tadi kan untuk seluruh pendataan sensus ekonomi ini adalah seluruh kegiatan ekonomi. Artinya dari besar, kecil, menengah, rumah tangga, baik yang terlihat, tidak terlihat itu juga kita data. Jadi warung-warung, pedagang keliling, terus tuh pedagang di pasar, itu juga cakupan rumah tangga, termasuk usaha-usaha yang ada di rumah tangga. Yang bisa saja tidak terlihat ya, misalnya sekarang kan udah era digital ya, dimana bisa saja dari rumah tidak terlihat seperti ada aktivitas ekonomi, padahal di situ ada live streaming, ada YouTuber, ada apa namanya afiliator, nah itu juga kita akan data. Jadi
0: bagaimana petugas sensusnya bisa mengetahui ini?
1: Nanti petugas kita kan sudah dilakukan pelatihan ya. Jadi sebelum turun ke lapangan mereka sudah dibekali dengan konsep-konsep dan definisi untuk bagaimana cara bertanya dan menggali, memprobing pendataan di lapangan, mulai dari rumah tangga, usaha. Jadi untuk menggali usaha tersebut memang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menangkap usaha-usaha yang ada di rumah tangga tersebut.
0: Siap. Ini kapan jadwal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 nih Bu Reni?
1: Oke, kalau untuk sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya sudah dimulai dari bulan Mei, akan tetapi dari bulan Mei ini untuk usaha-usaha yang besar yang memiliki WA email, jadi dia melaksanakan pengisian mandiri kayak gitu. Jadi sampai berakhir di Agustus. Nah, untuk yang pendataan door to door dari rumah ke rumah itu dilaksanakan pada 15 Juni kemarin, jadi baru beberapa hari yang lalu, sampai dengan 31 Agustus. Jadi ini udah hari ketiga ya, keempat ya, ya untuk pendataan door to door. Jadi kita serentak seluruh petugas mendatangi rumah ke rumah. Jadi seluruh Indonesia ini petugasnya turun untuk melaksanakan pendataan door to door untuk mengumpulkan informasi dari sensus ekonomi 2026 ini.
0: Jadi Bu Reni kan kita sekarang sudah berada di dunia digital. Untuk pendataannya apakah sudah beralih ke digital juga apa masih manual ini?
1: Oke, baik ya. Kalau saat ini ya namanya udah era digital ya. Jadi BPS juga harus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Jadi nanti untuk petugas pendataan lapangan kita nanti ada sebenarnya ada dua metode ya. Jadi ada dua metode. Yang pertama tadi pengisian mandiri lewat CAWI namanya, Computer Assisted Web Interviewing. Jadi di mana di situ pengisiannya melalui link survei, bisa lihat email, bisa dilakukan pengisian mandiri tadi untuk usaha-usaha besar, usaha-usaha menengah. Jadi dia bisa melakukan pengisian mandiri tanpa harus didatangi petugas, tetapi dengan memberikan informasi alamat email ataupun WA. Nah, yang kedua itu menggunakan gadget apa handphone kayak gitu, Android, bisa juga di apa selain Android itu petugas membawa namanya aplikasi CAPI komputer CAPI komputer personal interviewing. Jadi dari sana nanti petugas tidak akan membawa kuesioner lagi, kuesioner perinan cetak gitu ya. Jadi nanti petugas akan mendata dengan menggunakan handphone. Jadi ketika Bapak Ibu pendengar semua didata oleh petugas sensus, terus petugas sensusnya sibuk sama HP, itu bukan sibuk sama HP ya Bapak Ibu semua. Itu dia kuesionernya ada di HP. Jadi pendataannya melalui handphone, tidak lagi menggunakan kertas. Jadi data langsung di input nanti bisa langsung ke server.
0: Baik, jadi sudah canggih ya Bu Reni.
1: Iya,
0: jadi ketika masyarakat didatangi jangan khawatir gitu, jangan praduga ini orang ngapain ya. Asik dengan handphone ya.
1: Iya, benar. Iya, enggak berasa. Ya intinya pendataannya melalui handphone, karena pendataan melalui handphone jadi ya petugasnya agak sering melihat handphone, tapi tetap petugas diminta untuk interaktif dengan responden.
0: Ini rata-rata durasi pengisiannya ini berapa lama sih Bu Reni?
1: Oh, kalau durasi pengisian itu sebenarnya tergantung Mbak, tergantung dari satu jumlah anggota rumah tangga gitu. Terus tuh terdapat usaha atau enggak di rumah tangga atau usaha tersebut. Jadi kalau ternyata satu rumah tangga, terus tuh ada satu usaha, itu mungkin berkisar sekitar ya lebih kurang setengah jam sampai satu jam. Nah, akan tetapi kalau ternyata ada banyak usaha ya, misalnya mama bertanggung bapaknya misalnya pedagang keliling, ibunya pedagang sayur, anaknya usaha apa, artinya kan ada banyak usaha di rumah tangga tersebut. Nah, itu bisa saja lebih dari ya satu jam, mungkin agak lebih kayak gitu, tergantung dari respondennya juga, karena responden kemampuan mengingat juga mempengaruhi apa durasi pendataan ya.
0: Ya kadang kan masyarakat mesti meluangkan waktu untuk pengisian, jadi
1: iya, benar.
0: Mesti lebih paham gitu ya untuk pendengar atau masyarakat yang lagi simak siaran kita. Jadi ketika petugas datang, luangkan waktu sejenak gitu ya,
1: iya,
0: untuk
1: benar.
0: Proses pengisian. Nah, bagaimana Bu Reni, masyarakat mengenali ini petugas asli gitu dari BPS atau enggak?
1: Ya, jadi Bapak Ibu pendengar RRI sekalian, terkait untuk mengenali petugas sensus ekonomi 2020 ini benar petugas sensus atau justru apa ya yang bukan petugas asli gitu. Jadi nanti petugas sensus ekonomi 2026 itu dari BPS akan dilengkapi dengan atribut seperti rompi. Jadi nanti ada rompinya, ada tulisan BPS, ada sensus ekonominya, dan juga bertuliskan petugas sensus. Jadi itu atribut yang pertama. Lalu atribut yang kedua, nanti petugas itu akan dilengkapi dengan tanda pengenal. Tanda pengenal ini berupa name tag, di mana di name tag tersebut dilengkapi nama dan juga barcode. Jadi sehingga Bapak Ibu ketika ada petugas sensus, Bapak ragu, ada Bapak Ibu ragu, bisa barcode-nya di-scan ya. Jadi ketika nanti barcode-nya di-scan, itu nanti akan mengarah ke situs resmi BPS, jadi menjelaskan bahwa nama si mitra ini adalah si A dengan identitasnya. Berarti ketika itu benar mengarah ke BPS, situs resmi BPS itu adalah petugas resmi BPS. Selain itu juga, selain dilengkapi rompi, terus tanda pengenal, setiap petugas kami akan dilengkapi dengan surat tugas. Jadi Bapak Ibu pendengar semua, untuk memastikan bahwa bisa ditanyakan surat tugasnya mana. Jadi untuk petugas sensus ekonomi 2026 ini harus ya melapor dengan lurah, dengan Pak RT. Jadi di situ sudah ada pengesahan dari apa lurah ataupun ketua RT yang memberikan izin untuk melakukan pendataan di sana. Itu adalah atribut resmi dari petugas BPS, baik itu dari kabupaten kota. Jadi surat tugasnya nanti bisa dari BPS kabupaten atau juga kalau untuk kayak di Kota Bengkulu itu dari BPS Kota Bengkulu. Jadi pastikan bahwa apa namanya petugas yang datang tuh memiliki atribut tersebut. Jadi atributnya ada rompi, ada tanda pengenal, dan juga ada surat tugas.
0: Karena kan apalagi ibu-ibu rumah tangga khawatir gitu ya.
1: Iya.
0: Ini lagi asik masak, tiba-tiba datang petugas, ini beneran petugas bukan?
1: Iya, benar. Jadi memang nanti petugas sensus ekonomi 2026 ini nanti akan mengumpulkan banyak informasi ya Bapak Ibu. Jadi termaksud data individu, terus itu data usaha. Nah, untuk terkait data individu ini Bapak Ibu, BPS menjamin kerahasiaannya. Jadi jangan takut untuk memberikan datanya, karena data ini akan bersifat rahasia.
0: Baik, ini ada pendengar kita juga yang lagi nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu dengan pertanyaan, ada dari Yulian, bagaimana cara membedakan petugas sensus resmi dengan pihak yang tidak bertanggung jawab? Nanti takutnya ada yang mengatasnamakan petugas sensus untuk melakukan penipuan. Nah, ini senada pertanyaan.
1: Oh tadi. Iya, oke, okay, tadi sudah dijelaskan. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk petugas ini akan dilengkapi dengan rompi. Jadi petugas lapangan ini dikenali dengan rompi. Jadi sebenarnya dari jauh
0: apa, Ibu?
1: Warnanya hitam orange gitu. Okay. Iya, jadi ada tulisan BPS-nya dan juga ada sensus ekonominya. Jadi sebenarnya dari atribut sudah terlihat, oh ini ada tulisan di belakangnya petugas sensus. Nah, itu yang pertama untuk melihati secara kasat mata. Lalu yang kedua, name tag tadi ya, tanda pengenal. Jadi ketika ada petugas yang mengaku petugas sensus, bisa ditanyakan ketika tidak pakai rompi, ketika tidak pakai name tag, kenapa ketika dia tidak memberikan memberikan apa informasi tersebut berarti bisa diragukan bahwa itu bukan petugas dari BPS. Jadi ada rompi, ada nemtek dan juga surat tugas. Jadi apabila Bapak Ibu pendengar RRI merasa ragu, bisa tanyakan atribut-atributnya. Apakah dia bisa menyediakan? Nah, ketika tidak ada berarti itu bukan petugas dari Badan Pusat Statistik.
0: Baik, gitu. Ini ada pertanyaan dari Gen Z nih, menarik ya, Ibu. Bagaimana peran generasi muda dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026? Apakah kami bisa ikut menjadi relawan dalam sensus ekonomi ini, Bu, dari Bagas?
1: Oke, ya, jadi untuk apa relawan ini kalau dalam istilahnya kami biasanya mungkin pendata ya, pendataan petugas lapangan. Jadi untuk petugas pendataan lapangan ini kita sudah lakukan rekrutmen beberapa waktu yang lalu. Nah, saat ini kan sudah memasuki tahap pendataan lapangan. Jadi untuk petugas pendata lapangan ini kita bervariasi, ada dari Gen Z, ada dari itu milenial. Jadi memang untuk petugas lapangan ini umurnya bervariasi dari 18 tahun sampai sekitar 50 tahun. Jadi itu bisa terlibat semua di sensus ekonomi 2026. Akan tetapi untuk petugas pendataan lapangan ini kan rekrutmennya sudah lewat.
0: Sudah tutup.
1: Karena kan kita saat ini sudah pendataan lapangan ya. Dimana sudah pelatihan petugasnya dan juga sudah masuk pendataan lapangan sekarang door to door dari rumah ke rumah. Jadi untuk para Gen Z yang tidak terlibat menjadi petugas sensus ekonomi ini bisa berpartisipasi dalam bentuk lain seperti misalnya membantu mensosialisasikan sensus ekonomi 2026. Selanjutnya juga nanti Bapak Ibu semua dari seluruh umur ya, termasuk juga Gen Z, ini juga akan menjadi target responden kita karena akan mendatangi dari rumah ke rumah, door to door. Jadi apabila Gen Z punya usaha, biasanya kan anak-anak kini nih kan apa ya, dropshipper, afiliator, ternyata menghasilkan uang. Jadi ketika Gen Z yang melakukan aktivitas ekonomi digital tersebut, para Gen Z ini akan menjadi responden kita. Jadi ayo berikan datanya, ketika ditanya ada usaha enggak, Bapak konten kreator digital ini. Jadi berikan informasi dengan benar walaupun
0: mungkin jujur ya.
1: Iya, dengan jujur. Jadi walaupun usahanya mungkin ya saya masih kecil-kecilan ya, kan kadang Gen Z kayak gitu. Tapi kan itu sudah bentuk suatu aktivitas ekonomi yang menghasilkan uang, barang dan jasa ya. Jadi menghasilkan barang dan jasa. Itu juga ayo berikan apa informasi dengan jujur apa adanya.
0: Baik, baik. Ini menarik. Anda yang lagi simak siaran kita juga bisa bergabung pendengar di 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Dan kita berbincang-bincang kali ini mengenai sensus ekonomi 2026. Anda bisa bergabung bersama kami ya pendengar. Ada Ibu Reni Puspasari SSTME selaku Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Bengkulu. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi nonton siaran kita di channel YouTube juga bisa bergabung. Nah, Bu Reni, ini apa yang perlu dipersiapkan masyarakat atau pelaku usaha saat didata?
1: Oke, jadi yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat, jadi Bapak Ibu semua, nanti petugas pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 ini juga akan mengumpulkan beberapa informasi pribadi. Nah, ini kita nanti juga mengumpulkan salah satunya seperti nomor NIK, KK, akan tetapi ini kita hanya minta nomornya saja, bukan meminta foto ya, seperti itu. Jadi ini hanya meminta nomornya saja. Jadi yang perlu disiapkan Bapak Ibu semua ketika apa ya, didatangi petugas sensus, maka dapat menyiapkan itu tadi, nomor KK, nomor NIK. Nah, ketika Bapak Ibu punya usaha, pendengar semua mempunyai usaha, yang memiliki NIB juga dapat disiapkan NIB-nya. Selanjutnya adalah nomor ID pelanggan. Jadi ID pelanggan listrik ya. Jadi nanti petugas sensus juga akan mengumpulkan nomor ID pelanggan listrik. Jadi bisa disiapkan juga terkait nomor ID pelanggan listrik distrik Bapak Ibu semua.
0: Oh, ini berkaitan juga ya, Bu Rin?
1: Iya. Jadi nanti kita di Sensus Ekonomi 2026 ini selain mengumpulkan data ekonomi, kita juga mengumpulkan data keluarga. Jadi terkait sosialnya, ekonominya itu juga akan dicakup dalam Sensus Ekonomi 2026.
0: Jadi benar-benar datanya secara holistik ya, Bu Rin?
1: Iya, benar. Lengkap.
0: Baik, ini apakah data yang diberikan ini akan berdampak pada pajak? Karena kan ada hal lain yang membuat masyarakat khawatir kalau nggak semua dilapor.
1: Iya, benar. Jadi Bapak Ibu semua, para pendengar RRI, ini agar memberikan data apa adanya ya. Apakah terkait pajak? Tidak. Jadi BPS di sini mengumpulkan data untuk tadi tujuannya tadi adalah memberikan informasi dasar ya, apa karakteristik usaha yang ada di Indonesia atau Provinsi Bengkulu ataupun kota ataupun kabupaten kota. Jadi data yang dikumpulkan BPS ini tidak akan berkaitan dengan pajak ataupun tidak akan berkaitan dengan intervensi apa pemeriksaan ataupun audit seperti itu. Jadi data yang dikumpulkan BPS ini nanti akan diolah menjadi suatu statistik di mana data yang dipublikasikan ini tidak akan keluar secara individu tetapi secara agregat seperti misalnya oh ternyata di Provinsi Bengkulu ini paling banyak usahanya misal di perdagangan. Nah, oh ternyata perdagangan ini mencakup sekian tenaga kerja. Jadi pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memberikan concern yang tertentu pada di mana ternyata usaha ini yang paling banyak di suatu wilayah dan juga oh ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jadi di situ perlu intervensi. Jadi Bapak Ibu semua jangan takut bahwa data yang diberikan tidak akan berkaitan dengan pajak dan juga tidak akan dilakukan untuk audit atau investigasi. Sekali lagi data ini dikumpulkan bersifat rahasia dan juga akan didiseminasikan dalam bentuk agregat, tidak secara individu.
0: Jadi jangan khawatir gitu.
1: Iya, jangan khawatir Bapak Ibu pendengar RRI semua bahwa datanya rahasia dan tidak di apa publikasikan secara individu, tetapi nanti adalah agregat.
0: Ini kita ada pertanyaan lagi di kolom komentar channel YouTube kita. Apakah data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 ini akan digunakan untuk keperluan perpajakan, Bu? Ini mirip lagi pertanyaan
1: iya, mirip ya tadi ya. Enggak, jadi sekali lagi bahwa data yang dikumpulkan oleh BPS tidak akan berkaitan dengan pajak. Jadi tidak digunakan untuk investigasi ataupun pemeriksaan ataupun audit. Jadi ini untuk menyediakan data dasar agregat, benar-benar menyediakan dasar-dasar struktur ekonomi di Indonesia ataupun di Provinsi Bengkulu yang menjadi dasar landasan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.
0: Baik. Ini Bu Rendi, apa yang mesti dilakukan masyarakat ketika misalnya menemukan petugas barangkali tidak lengkap secara atribut, terus juga dikhawatirkan ini bukan petugas asli gitu.
1: Iya, jadi Bapak Ibu pendengar RRI semua, ketika ada yang datang mengaku petugas sensus, bisa ditanyakan, dipastikan kelengkapan atributnya. Apabila ditemukan yang tidak beratribut, kemungkinan besar berarti itu adalah bukan petugas BPS karena petugas BPS diwajibkan untuk menggunakan atribut tersebut seperti menggunakan rompi, menggunakan name tag dan juga membawa surat tugas. Jadi seluruh petugas akan mengenakan atributnya. Apabila tidak mengenakan atributnya berarti itu bukan dari petugas BPS.
0: Bu Reni, kan ini diperlukan ya partisipasi aktif gitu ya dari masyarakat sebagai responden. Nah, manfaat langsungnya ke masyarakat ini apa nih Bu Reni?
1: Ya mungkin kalau untuk terkait manfaat langsung ya Bapak Ibu untuk pendengar RRI ini tidak akan berdampak secara langsung ya ketika suatu ada proses nanti outputnya tidak langsung ke rumah tangga, akan tetapi ini menjadi apa ya, potongan-potongan kecil yang memberikan kontribusi bersama untuk menampilkan bahwa seperti ini struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ketika ada satu yang tidak memberikan informasi, ini kan artinya ada potongan-potongan kecil yang tidak mencerminkan kondisi struktur ekonomi Indonesia secara utuh. Jadi di sini perlu potret secara utuh, jadi seluruhnya diharapkan untuk memberikan kontribusinya dengan berpartisipasi dalam sensus ekonomi ini, memberikan informasi dengan benar.
0: Baik, jadi ayo semangat semuanya gitu ya.
1: Iya, jadi
0: sama-sama menyukseskan.
1: Iya, mohon disambut petugasnya dengan apa, memberikan informasi yang benar mengenai rumah tangga dan usaha Bapak Ibu pendengar RRI semua.
0: Baik, jadi tidak perlu disambut dengan tarian khusus gitu. Iya.
1: Enggak perlu repot-repot gitu, apa nyediain makan minum gitu. Cukup diberi dengan apa, senyuman dan memberikan informasi yang benar, kita udah sangat senang gitu. Apabila diberikan makan minum, oh itu lebih senang lagi.
0: Bonus ya. Baik, perbincangan kami semakin menarik pendengar, tapi kita rehat sejenak. Kita akan kembali untuk bincang di RRI siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar masih dibincang di RRI pada siang hari ini Kamis 18 Juni 2026 mengenai sensus ekonomi 2026. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar layan telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Nah, untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kita bisa berpartisipasi untuk berkomentar atau mengirimkan pertanyaan pendengar di channel YouTube RRI Net Bengkulu atau juga di line telepon dan WhatsApp kita. Dan kita kembali ke Ibu Reni. Di Ibu Reni, untuk jam-jam datangnya petugas BPS ini untuk mendata sensus ekonomi 2026, ini bisa kasih gambaran ke masyarakat pendengar kita.
1: Oke, baik. Jadi kalau ditanya jam-jam petugas sensus ekonomi ini ke lapangan jam berapa sampai jam berapa ya? Jadi kalau inginnya sih di jam kerja ya, jam 8 misalnya sampai jam 16. Akan tetapi sekali lagi, petugas lapangan sensus ekonomi ini kan adalah ingin mendata seluruh ya, seluruh warga, seluruh keluarga dan seluruh usaha yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga petugas sensus ekonomi ini akan mendatangi dari siang, dari pagi, siang, sore. Nah, di situ juga bisa jadi akan datang malam ataupun Sabtu ataupun Minggu, dikarenakan petugas lapangan ini menyesuaikan dengan kondisi responden. Jadi apabila misalnya ditemukan nih nanti di lapangan ada suatu keluarga yang bekerja dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat. Jadi Bapak Ibu pendengar RRI semua, jadi nanti ada kemungkinan petugas sensus ekonomi 2026 ini akan mendatangi Bapak Ibu semua ini di jam-jam misalnya di sore atau malam hari atau mungkin di Sabtu atau Minggu. Jadi meskipun di luar hari kerja, ini petugas lapangan sensus ekonomi 2026 tetap akan melaksanakan tugas karena menyesuaikan dengan tadi beberapa kondisi responden, sehingga tidak ada responden ataupun rumah tangga, keluarga atau usaha yang terlewat. Jadi kita menyesuaikan nih nanti misalnya ada yang bisanya sore, biasanya bisa bikin janji ketika Bapak Ibu semua mungkin belum bisa meluangkan waktu, mungkin bisa menginformasikan kepada petugas sensus, oh maaf saya belum bisa didata, mungkin bisa didatanya di lain hari, misalnya di lain waktu. Jadi bisa diinfokan, nanti petugas lapangan sensus ekonomi akan menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu semua. Akan tetapi ini tetap dalam durasi pendataan ya, Bapak Ibu pendengar RRI. Jadwal pendataan kita ini dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jadi petugas lapangan ini akan terus berusaha mendata seluruh keluarga dan rumah tangga. Jadi apabila tidak ditemukan nanti misal PPL belum berhasil melakukan, ada namanya petugas pendata lapangan, di atasnya nanti ada pengawas, nanti di atasnya juga lagi ada apa, koordinator dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini nanti akan berjenjang ketika belum berhasil dilakukan pendataan, nanti rumah tangga Bapak Ibu semua akan terus didatangi hingga berhasil didapat datanya gitu.
0: Oke, jadi ini di secara keseluruhan tanpa terkecuali.
1: Iya, benar. Ya. Jadi harus bisa didapatkan seluruh tanpa terkecuali. Jadi kita akan menyesuaikan dengan jadwal-jadwal Bapak Ibu semua, nanti petugas pendataannya bisa datangnya di pagi, siang, sore atau malam atau juga Sabtu atau Minggu kayak gitu. Jadi akan terus bekerja menyesuaikan dengan jadwal yang bisa disediakan oleh responden, sehingga bisa meluangkan waktu untuk memberikan informasi.
0: Baik. Jadi khusus untuk sensus ekonomi 2026 ini respondennya bukan acak ya Bu ya?
1: Bukan, seluruh.
0: Iya. Jadi mohon partisipasi aktifnya nih masyarakat.
1: Iya. Jadi seluruh apa keluarga, seluruh usaha, seluruh dari UMKM, usaha besar, nah seluruh akan didata.
0: Baik. Ini Bu Reni, bisa diceritakan ke masyarakat gitu ya, kebijakan, contoh kebijakan yang akhirnya lahir gitu ya dari data sensus sebelumnya.
1: Ya, misalnya seperti ini, ketika kita melihat suatu wilayah ya, suatu wilayah itu diketahui bahwa ternyata banyak perdagangan, misalnya perdagangan, sehingga di situ pemerintah dapat melakukan intervensi nih di dinas perdagangan atau kementerian perdagangan, sehingga intervensi untuk memberikan misalnya edukasi ataupun mungkin bantuan. Nah, ini bisa diutamakan kepada sektor-sektor unggulan seperti itu. Dan juga nanti misal diketahui juga bahwa oh ternyata di suatu wilayah ini tenaga kerja kita terkonsentrasi di misal ya industri, artinya di situ perlu peningkatan kapasitas mungkin pengetahuan ilmu untuk terkait industri. Nah, nanti bisa jadi dari dinas ketenagakerjaan untuk melakukan misalnya edukasi diklat untuk pelaku usaha yang ada di sektor-sektor tersebut. Jadi ada banyak sekali intervensi-intervensi yang bisa dilakukan pemerintahan. Seperti misalnya juga ada misalnya di sektor pendidikan, ketika oh suatu wilayah ini banyak pendidikan, artinya kan pendidikan swasta atau apa, artinya dari sana suatu dinas pendidikan dapat melakukan intervensi, misalnya banyaknya di pendidikan yang mana, bisa dilakukan misalnya bantuan ataupun juga pembinaan ataupun juga peningkatan kapasitas. Jadi berbagai macam apa intervensi pemerintah yang dapat dilakukan di sana, tergantung dari tadi kita lihat potret usahanya mana yang perlu di intervensi, misalnya dari sektor yang mana, apakah dari misalnya pertanian. Nah, kita lihat ya dari sektor pertanian, misalnya pertanian kita ini banyaknya di perkebunan, misal perkebunan ternyata banyaknya perkebunan perorangan. Nah, itu perlu intervensi seperti apa? Misal dari dinas perkebunan, apakah melakukan misalnya pembinaan terkait penanaman, terus olah ataupun pengolahan setelah pasca panen. Nah, itu perlu banyak apa kebijakan yang dilakukan terkait dari hasil sensus ekonomi 2026 ini.
0: Oke, Ibu Randy, ini ada pertanyaan dari Intan di apakah sensus, hasil sensus ini akan membantu membuka lapangan pekerjaan ini?
1: Oke, apakah hasil sensus ekonomi ini akan membantu membuka lapangan pekerjaan? Bisa saja ada kemungkinan seperti itu. Kita lihat lagi tergantung dari hasil sensus ekonomi 2026. Tadi misalnya ternyata tenaga kerja ya, tenaga kerja kita ini paling banyak di sektor mana. Artinya ini adalah peluang untuk meningkatkan usaha. Jadi bagaimana misalnya pemerintah meningkatkan agar usaha di sektor ini bisa berkembang, sehingga nanti menumbuhkan lebih banyak lagi lapangan usaha. Menumbuhkan ketika lapangan usaha di sektor tersebut meningkat, maka jumlah tenaga kerja di lapangan sektor tersebut juga akan meningkat. Jadi di situ pemerintah bisa melakukan intervensi apa ya, kebijakan-kebijakan mana yang perlu diutamakan sehingga bisa dapat tadi meningkatkan misalnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan usaha dan tenaga kerja. Nah, ini pentingnya dari sensus ekonomi 2026. Secara keseluruhan ini datanya nanti akan memberikan gambaran utuh ya, gambaran utuh terkait potret ekonomi yang ada di Indonesia dan di Provinsi Bengkulu pada khususnya gitu.
0: Baik. Jadi ada juga pertanyaan Bu Reni ini. Apa yang terjadi kalau masyarakatnya misalnya ada yang tidak mau didata?
1: Ya, apa yang terjadi kalau masyarakatnya tidak mau didata? Jadi ketika masyarakat tidak mau didata, tadi seperti misalnya ibarat suatu potret ya, potret artinya gambarnya tidak utuh ya, bisa jadi buram, jadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, ketika itu terjadi, bisa saja kebijakannya nanti kurang tepat sasaran ketika potret tersebut tidak lengkap. Jadi pemerintah dapat memberi apa, mengambil kebijakannya ya karena data yang diberikan juga tidak lengkap, tidak utuh, sehingga kebijakan yang diambil pun akan berdampak bisa jadi tidak menyeluruh. Jadi tidak utuh juga. Jadi di sini sangat penting bahwa seluruh keluarga masyarakat untuk memberikan datanya, ayo memberikan kontribusi untuk memberikan potret perekonomian secara utuh.
0: Karena petugas tentu akan menemukan banyak karakter.
1: Iya benar. Ya, nanti petugas akan banyak menemukan karakter ya Bapak Ibu. Ada yang baik hati, tidak sombong, ada yang menolak. Nah, di situ petugas kami sudah disiapkan untuk tidak kalah, ya, tidak kalah dengan responden, sehingga terus berusaha untuk dari responden ini menolak, dipersuasif, agar si responden ini memberikan informasi dan menjelaskan bahwa pentingnya sensus ekonomi ini, karena itu tadi ya, untuk memberikan gambaran utuh potret ekonomi suatu wilayah. Nah, apabila tetap juga menolak, nanti kita akan berjenjang. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang menolak, jadi jangan kita tidak akan cukup satu kali dua kali datang, jadi akan berjenjang, jadi bisa akan berkali-kali, sehingga Bapak Ibu mau memberikan informasi tersebut. Ya, jadi nanti ada berbagai tahapan, mulai dari petugasnya yang datang, nanti mulai dari pengawasnya, nanti kita juga bisa intervensi ketika menolak, kita mohon bantuan ke ketua RT Mbak. Jadi misalnya ketika ada warga yang menolak, tadi kan kita udah lapor dengan ketua RT bahwa Pak, kami izin. Nah, ketika ada kendala, kita akan mohon bantuan didampingi sama ketua RT, sehingga warga-warga yang tadi awalnya menolak ini bersedia untuk memberikan informasi.
0: Baik, mudah-mudahan ini di lapangan nggak ketemu ya Bu Reni ya. Tapi namanya masyarakat majemuk gitu ya, banyak sekali karakternya. Ini Bu Reni, ada juga pertanyaan dari Pak Anton ini, apakah ada biaya atau pungutan saat sensus berlangsung?
1: Oke, jadi Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, untuk pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Cukup memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus, dan data Bapak Ibu semua akan terjaga kerahasiaannya. Hai. Jadi nggak ada pungutan biaya.
0: Jadi jangan khawatir ya.
1: Iya,
0: luangkan waktu.
1: Iya, cukup luangkan waktu. Jadi apabila Bapak Ibu misalnya didatangi petugas sensus dan di saat itu belum ada waktu, bisa dijadwalkan ulang dengan petugas sensus. Nanti petugas sensus kami, petugas lapangan kami akan mendatangi sesuai jadwal yang Bapak Ibu tersedia waktunya.
0: Jadi sebenarnya lebih fleksibel gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana BPS memastikan data yang dikumpulkan itu benar dan akurat nih Bu Reni?
1: Oke, baik. Jadi Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, dari BPS ini kita untuk suatu kegiatan sensus ini tahapannya panjang. Mulai dari persiapan, perencanaan, terus tuh rekrutmen, pelatihan, pendataan, itu dirancang sedemikian rupa sehingga untuk meminimalisir tadi kesalahan-kesalahan. Nah, yang dikumpulkan nanti, tadi kita kan sudah menggunakan gadget ya, gadget Capi lewat handphone. Nah, di situ juga dilengkapi dengan lokasi GPS dan juga foto. Nanti Bapak Ibu izin bahwa nanti petugas sensus kami juga akan melakukan foto untuk beberapa lokasi, misalnya seperti foto ruang tamu, terus tuh ada foto tampak depan rumah. Jadi izin memberikan kepada petugas sensus untuk dapat memfoto tampak depan rumah dan juga ruang tamunya. Jadi itu dan tadi ada lokasi ya, ada geotek. Jadi kita bisa memastikan bahwa petugas-petugas kami benar-benar melakukan pengumpulan data ke lapangan. Nah, untuk memastikan data yang akurat ini, kita sudah merancang suatu sistem ya Bapak Ibu. Ketika misalnya ada anomali-anomali, itu kita akan konfirmasi kembali. Jadi misalnya nanti ada suatu anomali, misal usianya udah sekian tapi masih sekolah, itu kita akan konfirmasi, memastikan lagi ke petugas. Nanti ke petugas kami nanti ada kemungkinan akan kembali lagi untuk memastikan data-data yang dikumpulkan ini apakah memang sudah benar atau perlu perbaikan. Jadi kita sudah rancang sistemnya, juga ada sistemnya, semuanya digital. Jadi terkonek dengan internet dan server. Jadi kita bisa kami dari BPS Kabupaten Kota ataupun pusat BPS RI itu bisa memantau pergerakan dari setiap petugas per harinya.
0: Oke, okay. Jadi mereka udah kayak punya GPS-nya.
1: Iya. Jadi tadi kan apa namanya, petugas kita mendatanya lewat handphone. Di situ sudah ada apa, GPS-nya harus aktif gitu. Dan ketika melakukan pendataan door to door itu nanti ada geotag-nya setiap rumah kayak gitu.
0: Jadi nanti petugas akan memfoto seperti tampak depan rumah, ruang tamu, bukan orangnya ya,
1: Bu. Bukan. Oh ya, ada satu lagi juga nanti Bapak Ibu semua nanti ketika melakukan pendataan nanti Bapak Ibu juga akan diminta tanda tangan juga untuk memberikan pengesahan terkait informasi yang telah diberikan gitu. Baik. Jadi di handphone petugas nanti akan ada assignment gitu, tanda tangan.
0: Iya, tanda tangan digitalnya ya.
1: Iya.
0: Benar. Baik, ada Tommy di kolom komentar channel YouTube kita. Apakah hasil sensus ekonomi 2026 nih Bu Reni nantinya akan digunakan untuk memetakan UMKM yang membutuhkan bantuan atau hanya keperluan statistik saja?
1: Oke, jadi kalau dari BPS ya Bapak Ibu, BPS itu kan Badan Pusat Statistik, di mana BPS ini bertugas menyediakan data, ya, menyediakan data struktur ekonomi secara lengkap ya. Jadi ketika struktur ekonomi ini secara lengkap, nah data-data yang disediakan oleh BPS ini nanti dapat dimanfaatkan oleh kementerian lembaga untuk melakukan intervensi. Nah apabila terkait bantuan itu nanti akan terkait dengan kementerian lembaga yang bersangkutan. Jadi kementerian ini misalnya ingin memotret apa namanya suatu usaha misalnya UMKM tadi misalnya perdagangan. Nah, ini nanti intervensinya ada di kementerian lembaga, bukan di Badan Pusat Statistik. Jadi Badan Pusat Statistik ini menyediakan data untuk dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan, tetapi yang memberikan bantuan bukan BPS.
0: Baiklah, jadi BPS menyediakan data yang bisa
1: digunakan untuk kementerian lembaga untuk berbagai macam kebijakan yang ada di kementerian lembaga tersebut.
0: Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan kita di program Bincang di RR ini, Bu Reni. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, terus pesan yang tentu agar tidak ragu gitu ya masyarakat memberikan data yang secara jujur.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk para pendengar setia RRI, adapun beberapa yang pesan yang diharapkan yaitu yang pertama, terima kedatangan petugas sensus. Jadi Bapak Ibu terima kedatangan petugas sensus ini karena ini akan ikut berperan serta dalam sensus ekonomi. Nah, setelah menerima nanti Bapak Ibu semua agar memberikan informasi dengan baik, dengan jujur dan benar. Jadi berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Jadi kondisi usahanya seperti apa, kondisi rumah tangganya, keluarganya seperti apa. Jadi agar disampaikan dengan jujur dan benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan takut terkait data-data yang diberikan. Jadi data-data yang diberikan ini dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Jadi BPS menjamin kerahasiaan data-data yang Bapak Ibu berikan.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu.
1: Terima kasih juga Mbak Rizka
0: sudah hadir memberikan informasi, ajakan juga untuk seluruh masyarakat agar aktif gitu ya berpartisipasi dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Nah, pendengar, perbincangan kita pagi hari ini semakin memahami bahwa sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya kegiatan pendataan saja, tapi juga fondasi penting gitu ya dalam menentukan arah pembangunan ekonomi kita ke depan. Partisipasi Anda sebagai masyarakat aktif gitu ya, jujur dan memberikan data, serta kepercayaan terhadap proses yang dijalankan oleh BPS menjadi kunci utama keberhasilan sensus kali ini. Terima kasih untuk Ibu Reni, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menonton siaran kita, mendengarkan. Dan saya Rizka pamit undur diri untuk program Bincang di RRI. Kita akan hadir kembali tentunya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan.

0: kencang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman.
1: Baik, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. All of it, I love the reaction to a very

0: complicated.
1: Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung secara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi di depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar. Hai, halo, apa kabar? Senang sekali kembali hadir menemani Anda semua di Ampura Masari di sini untuk edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar, tentunya banyak sekali nanti lagu-lagu yang akan saya hadirkan hingga pukul 15, dan jangan lupa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam Warta Berita Siang.

mendengar sebuah lagu, Disc Korea sudah membawa kita pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan saya hadirkan menjelang akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhli.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, penggunaan gadget pada anak semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski memiliki manfaat sebagai sarana belajar dan hiburan, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan yang berdampak pada kesehatan fisik maupun perkembangan sosial anak. Salah satu langkah penting untuk mengurangi kecanduan gadget adalah dengan membuat aturan penggunaan yang jelas di rumah. Orang tua dapat menentukan jadwal khusus kapan anak boleh menggunakan gadget dan kapan harus melakukan aktivitas lainnya. Selain membatasi waktu layar, orang tua perlu menyediakan kegiatan alternatif yang menarik bagi anak. Bermain di luar rumah, membaca buku, menggambar, atau melakukan permainan kreatif dapat membantu mengalihkan perhatian anak dari gadget. Pendampingan orang tua juga menjadi faktor penting dalam proses ini. Anak akan lebih mudah mengurangi penggunaan gadget jika orang tua turut terlibat dalam aktivitas bermain dan memberikan perhatian yang cukup. Penelitian yang diterbitkan oleh American Academy of Pediatrics atau AAP menunjukkan bahwa penggunaan layar secara berlebihan pada anak dapat memengaruhi kualitas tidur, kemampuan konsentrasi, serta perkembangan sosial dan emosional. Oleh karena itu, AAP merekomendasikan agar orang tua mengatur waktu penggunaan media digital sesuai usia anak dan memastikan adanya keseimbangan dengan aktivitas fisik serta interaksi sosial. Informasi ini tentunya pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Sari berita penting. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengajak masyarakat Bengkulu menyukseskan sensus ekonomi 2026. Surat keterangan lulus atau SKL bisa digunakan apabila ijazah belum terbit. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya.

0: Sensus Ekonomi 2026 mulai berjalan di Bengkulu dan sebagai bentuk dukungan, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menjadi salah satu responden yang didata langsung oleh petugas lapangan di rumah dinas Wakil Gubernur Bengkulu pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Mian memberikan keterangan secara transparan sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh petugas sensus. Mian juga mengajak seluruh masyarakat Bengkulu turut berpartisipasi aktif menyukseskan agenda nasional ini karena menurutnya data akurat yang dihimpun dari lapangan akan menjadi pondasi utama sekaligus tolak ukur bagi pemerintah dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan daerah di masa mendatang agar lebih tepat sasaran. Untuk diketahui, Sensus Ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat, ratusan petugas lapangan akan dikerahkan untuk melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Bengkulu. Pendengar, sebanyak 2015 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Barat 2026 di Universitas Bengkulu dan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Bersamaan dengan pelaksanaan di 27 perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam konsorsium BKSPTN Barat. UTBK SMMPTN Barat menjadi salah satu jalur yang banyak diminati calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara itu, Ketua Panitia Lokal SMMPTN Barat UNIP melalui Humas Panitia Lokal Iqbal Rahmat Gani mengatakan, jumlah peserta tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pelaksanaan ujian yang sama di UNIP diikuti 2.170 peserta. Pendengar, SPMB tingkat SMP di Kota Bengkulu akan dimulai pada 25 hingga 30 Juni 2026. Surat keterangan lulus atau SKL bisa digunakan apabila ijazah belum terbit. Berikut laporan selengkapnya.
1: SPMB untuk tingkat SMP di Kota Bengkulu tahun ajaran 2026-2027 akan dilaksanakan secara online mulai tanggal 25 hingga 30 Juni 2026. Pada tanggal 25 Juni nanti akan dibuka 3 jalur pertama dari 4 jalur, sehingga para orang tua calon siswa diimbau untuk mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Juli Andono ST mengatakan, bagi peserta didik yang ijazahnya belum diterbitkan oleh sekolah, orang tua tidak perlu khawatir karena dapat menggunakan surat keterangan lulus atau SKL sebagai pengganti sementara. Menurutnya, SKL yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut sudah menjadi bukti sah untuk mendaftarkan anak pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia juga menjelaskan bahwa sertifikat tes kemampuan akademik atau TKA baru akan diterbitkan setelah seluruh sekolah dasar di Kota Bengkulu menyelesaikan proses validasi.
2: Nah, terkait persyaratan ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir walaupun ijazah belum dikeluarkan, cukup dengan SKL, surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah itu sudah menjadi bukti sah untuk mendaftarkan anak-anaknya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Bapak kami belum mendapatkan sertifikat TKA sama dengan ijazah?

0: tingkat hasil TKA ini baru bisa dikeluarkan apabila seluruh SD satu kota Bengkulu ini sudah selesai memvalidasi.
1: Sementara untuk jalur prestasi, Juli Andono menyampaikan bahwa nilai TKA turut menjadi salah satu komponen penilaian. Namun pada pelaksanaan tahun 2026 ini, sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti TKA, seluruh peserta akan memperoleh nilai yang disetarakan dengan nilai juara umum di sekolah masing-masing. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten untuk tingkat SD dan SMP. Ajang tahunan ini menjadi wadah strategis bagi pelajar untuk unjuk gigi. Ada beberapa cabang olahraga yang digelar pada event kali ini, diantaranya silat, renang, bulu tangkis, dan atletik. Pelaksanaan kompetisi ini dipusatkan di sekitaran kawasan ibu kota kabupaten. Berbagai fasilitas olahraga di daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Li Sarmawan, mengatakan, para peserta yang bertanding merupakan perwakilan terbaik dari setiap sekolah. Mereka telah melalui tahap seleksi ketat di tingkat kecamatan sebelum melaju ke ajang ini, dan para pemenang nantinya akan mewakili Kaur ke tingkat provinsi. Semoga dengan terlaksananya acara ini bisa menjaring bakat-bakat terbaik di tingkat para pelajar, baik SD maupun SMP. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan doa selamat, makan behidang, dan santunan anak yatim yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Tabut 2026. Untuk memastikan kelancaran acara, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi teknis bersama berbagai instansi terkait di ruang kerjanya pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Kegiatan religius dan budaya yang juga dirangkaikan dengan penyematan gelar adat kepada Panglima Kopassus ini dijadwalkan berlangsung khidmat di Balai Raya Semarak pada Selasa, 23 Juni 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut, seluruh aspek teknis dibahas secara rinci, mulai dari kesiapan lokasi, susunan acara, hingga mekanisme penyaluran santunan bagi anak yatim dengan melibatkan koordinasi aktif dari OPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Basnas, hingga Badan Musyawarah Adat. Sekda Herwan Antoni menekankan bahwa agenda ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan momentum penting untuk menjaga nilai-nilai budaya dan spiritual tradisi Tabut. Acara ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat kepedulian terhadap sesama. Pendengar, tanaman anggrek pensil belum banyak dikenal masyarakat Bengkulu. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPI Bengkulu Samsul Bahri mengatakan keberadaan anggrek pensil di kawasan Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Padahal anggrek yang memiliki keindahan unik dengan gradasi warna ungu pink dan putih tersebut menjadi salah satu kekayaan alam yang berpotensi menarik perhatian wisatawan. Menurut Samsul, habitat anggrek pensil berada di kawasan perairan Danau Dendam Tak Sudah, sehingga keberadaan saat ini relatif aman. Ia menjelaskan beberapa tahun lalu anggrek tersebut sempat terancam karena sering diambil masyarakat untuk berbagai keperluan, sehingga populasinya menurun dan hampir mengalami kepunahan di habitat aslinya.
4: Dia kan anggrek ini kan ciri khasnya bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya udah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal, bersama Pak Darwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi, dan alhamdulillah berhasil.
3: Samsul menambahkan pembangunan kawasan Danau Dendam Tak Sudah yang saat ini berlangsung diperkirakan tidak akan mengganggu habitat anggrek pensil. karena fokus pembangunan berada di tepi danau, sementara lokasi tumbuh anggrek berada di area yang jauh dari jangkauan. Meski demikian, ASPI Bengkulu akan terus memantau perkembangan kawasan tersebut dan berharap anggrek pensil dapat dibudidayakan oleh kelompok sadar wisata setempat agar kelak menjadi cenderamata khas bernilai ekonomi sekaligus tetap menjadi kelestarian bagi generasi mendatang. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan sosialisasi penegakan disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan KPU. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RRI ini diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, 17 Juni 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Jailani mengungkapkan bahwa agenda penting ini diikuti oleh seluruh staf jajaran bidang partisipasi masyarakat dan SDM serta seluruh tenaga P3K yang bertugas di KPU Kaur. Partisipasi penuh ini menunjukkan komitmen kuat dari internal KPU Kaur dalam menyelaraskan visi dan aturan kerja yang berlaku di pusat. Jailani menjelaskan sosialisasi dari KPU RI ini bertujuan untuk memberikan penguatan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional, efektif, serta menjaga integritas aparatur sipil di lingkungan penyelenggara pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan disiplin kerja dapat tertanam sebagai landasan penting dalam memastikan setiap tugas kepemiluan terlaksana dengan baik. Dengan penegakan disiplin yang matang, KPU Kaur berkomitmen untuk terus memaksimalkan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, proses penentuan nahoda baru Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Bengkulu kini memasuki tahap akhir. Saat ini keputusan penetapan masih berada di tangan Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB yang tengah melakukan proses finalisasi terhadap seluruh kepengurusan DPC di Indonesia. Hanya saja dari 10 kabupaten dan kota, tinggal untuk Kota Bengkulu yang belum ditentukan. Meski sejumlah mengemuka dalam bursa calon ketua DPC PKB Kota Bengkulu, diantaranya Vina Lady Anggraini Anwar dan Replita. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB Provinsi Bengkulu Herli Ardo mengatakan bahwa proses penetapan Ketua DPC ditargetkan selesai dalam waktu dekat karena DPP PKB telah menyusun jadwal yang mengharuskan seluruh keputusan kepengurusan rampung sebelum akhir 25 Juni 2026. Mengingat setelah surat keputusan atau SK diterbitkan, 5 pengurus inti yang terdiri dari Ketua Dewan Suro, Sekretaris Dewan Suro, Ketua DPC, Sekretaris dan Bendahara tidak akan langsung dilantik di daerah, di mana seluruh pengurus terpilih dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak di tingkat nasional pada puncak peringatan hari lahir atau Harlah PKB ke-28 yang digelar pada 23 Juli 2026 mendatang. Sementara itu untuk 9 DPC PKB Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Nuraida sebagai Ketua Kaur, Supardi Ketua Bengkulu Selatan, Mulyadi Ketua Suluma, Roger Ketua Bengkulu Tengah, Arbi Ketua Kepahyang, Anton Doreska Ketua Rejang Lebong, Erlan F. Jaya Ketua Lebong, Dwi Tanto Ketua Bengkulu Utara, dan Safaat Ketua dari Muko-Muko. Pendengar, tim nasional Portugal gagal amankan poin penuh saat ditahan imbang RD Kongo dengan skor 1-1 dalam ajang Piala Dunia Grup K. Berikut laporan selengkapnya.
5: Portugal yang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat menuju partai final Piala Dunia tahun 2026 gagal meraih kemenangan pada laga perdananya di Grup K. Tim yang diperkuat sejumlah bintang dunia itu harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang timnas Kongo dengan skor 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, 18 Juni 2026. Meski menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 75%, Portugal tidak mampu mengamankan 3 poin pertama di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dominasi permainan yang ditunjukkan sepanjang laga tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh di akhir pertandingan. Bermodalkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, dan sejumlah pemain top lainnya, Portugal tampil menekan sejak peluit awal dibunyikan. Jalannya pertandingan pun sempat terlihat akan berjalan mudah bagi Seleção das Quinas. Baru 6 menit laga berlangsung, João Neves berhasil membuka keunggulan Portugal. Gol cepat tersebut membuat Portugal semakin percaya diri dalam mengendalikan permainan. Serangan demi serangan terus dilancarkan ke pertahanan Kongo yang lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Sepanjang pertandingan, Portugal terus mendominasi dan menekan barisan pertahanan lawan. Namun rapatnya lini belakang Kongo membuat berbagai peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Ketika Portugal tampak akan menutup babak pertama dengan keunggulan, Kongo justru mampu memberikan kejutan. Pada menit ke-45+5, wakil Afrika tersebut berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Yuane Wissa dan membuat pertandingan kembali terbuka.
6: Deliver something good. Okay, so they go 2v1 here. Look out. That's interesting, Wissa! The leopard pounce! The leopard roar! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo!
5: Memasuki babak kedua, Portugal kembali mengambil kendali permainan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terus berupaya mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Cristiano Ronaldo yang diharapkan menjadi pembeda dalam pertandingan ini juga belum mampu menunjukkan magisnya. Sang mega bintang gagal membawa Portugal meraih kemenangan dan harus puas melihat timnya hanya mengoleksi 1 poin dari laga pembuka. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, persiapan pelaksanaan kejuaraan sirkuit nasional atau Sirnas Badminton 2026 terus dimatangkan. Salah satu langkah penting dilakukan melalui pertemuan antara Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Bengkulu, Haji Soeharto SE, MBE, bersama jajaran pengurus dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi olahraga berskala nasional sekaligus memperkuat posisi Bengkulu sebagai daerah yang aktif mendukung pembinaan atlet. Ketua Pengprov PBSI Bengkulu Haji Soeharto mengatakan bahwa Sirnas merupakan salah satu kejuaraan penting dalam kalender pembinaan bulu tangkis nasional. Kesempatan menjadi tuan rumah menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas atlet sekaligus memperkenalkan Bengkulu kepada peserta dari berbagai daerah. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas inisiatif PBSI Bengkulu yang terus mendorong kemajuan olahraga berprestasi. Melalui dukungan pemerintah daerah dan kesiapan panitia, Bengkulu optimistis mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi ajang bergengsi tersebut. Sirnas Badminton 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga sekaligus mengangkat citra Bengkulu di kancah nasional. Republik Ceko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pertama. Sehingga kemenangan akan sangat menentukan peluang mereka untuk tetap bersaing, memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Republik Ceko datang ke pertandingan ini setelah 1-2 dari Korea Selatan, sempat unggul 1-0. Ceko gagal mempertahankan keunggulan. Sementara Afrika Selatan juga mengalami hasil kurang memuaskan setelah takluk 0-2 dari tuan rumah Meksiko pada laga pembuka grup A. Penggemar sepak bola Bengkulu Dimas Bagus lebih mengunggulkan Ceko untuk meraih kemenangan pada pertandingan yang berlangsung malam nanti.
7: Kalau saya sih lebih ke Ceko ya, karena dari segi permainan juga kemarin pas lawan Korea juga lebih bagus permainan dari Ceko yang lebih menyerang ketimbang Afrika yang kemarin permainannya tuh kayak belum terlalu mencair itu satu tim. 2-1 untuk Ceko.
2: Dari catatan pertemuan kedua tim, Republik Ceko dan Afrika Selatan baru sekali bertemu di level internasional. Pertandingan tersebut terjadi pada Piala Konfederasi 1997 di Arab Saudi dan berakhir imbang 2-2. Tim yang meraih kemenangan akan menjaga peluang untuk lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Sebaliknya, tim yang kalah akan berada dalam posisi sulit menjelang pertandingan terakhir Grup A. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pertandingan antara Timnas Portugal dan RD Kongo. Berikut laporan selengkapnya.
8: Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaka Ray Gustavi. Saya penggemar sepak bola yang ada di Bengkulu, salah satulah. Melihat pertandingan semalam, Portugal versus Republik Demokratik Kongo, di mana Portugal hanya bisa bermain imbang, ya saya rasa kalau Portugal ingin berbenah, tidak ada salahnya, tidak perlu mencandangkan Ronaldo, tapi pola permainan atau bolanya saja yang tidak semestinya selalu diberikan ke Ronaldo. Mereka bisa bermain layaknya Vitinha di PSG, João Neves di PSG yang mengatur ritme permainan, Bruno seperti di MU, umpan-umpan yang memanjakan striker, dan berikan Ronaldo keleluasaan untuk mencari bola di dalam kotak penalti saja. Timbang Ronaldo harus bermain eksplosif, karena sudah tidak mungkin di umur segitu bermain layaknya Ronaldo era prime-nya.
9: Iya, nonton pertandingan semalam ya, Portugal sama Kongo ya, nonton. Kebetulan juga yang main Portugal, dan kebetulan lagi Ronaldo jadi starter, jadi ya disempet-sempetin nonton karena memang kebetulan juga hari ini libur kerja, jadi nggak apa-apa lah begadang sesekali ya. Walaupun pertandingan semalam itu ya tidak sesuai dengan keinginan, karena keinginan saya sih ataupun kemauan saya itu Ronaldo dan kawan-kawan Portugal itu bisa menang, walaupun kenyataannya di akhir pertandingan Portugal dan Kongo itu berbagi poin ya, cuma dapat satu poin aja itu karena imbang 1-1. Menurut saya sih Portugal di laga ini kurang beruntung aja, karena kalau saya lihat statistik di pagi ini ya, Portugal itu melepaskan sampai dengan 700 passing kalau saya nggak salah ya, dan semuanya gagal untuk dimanfaatkan Portugal menjadi ke poin kemenangan itu.
10: Halo, saya Rafi. Ya, sejauh ini pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia FIFA 2026 ini sangat menarik ya. Dan juga bangga terhadap Indonesia dapat kesempatan menyiarkan Piala Dunia ini. Saya berharap Piala Dunia tahun ini dapat berjalan dengan lancar.

Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Guna meredam situasi agar konflik fisik tidak berkepanjangan, Polres Kaur melalui Polsek Kaur Tengah merespon cepat video viral dugaan perundungan antar pelajar. Personel Babin Kamtibmas langsung mendatangi lokasi kejadian di Desa Cahaya Negeri untuk mengumpulkan keterangan bersama pihak sekolah. Berdasarkan penelusuran, aksi kekerasan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman biasa di lingkungan sekolah yang kemudian berlanjut menjadi pemukulan di luar jam belajar. Kapolsek Kaur Tengah Ibtu Rizky Dwi Cahya Putra menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen untuk selalu hadir dan bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap kejadian yang meresahkan masyarakat di media sosial. Melalui pendekatan humanis yang diutamakan oleh aparat, proses mediasi bersama keluarga kedua belah pihak akhirnya sukses digelar di ruang kepala sekolah. Dalam musyawarah tersebut, mereka sepakat menempuh jalan kekeluargaan karena kedua keluarga pelajar itu masih memiliki ikatan kekerabatan yang dekat. Pihak pelaku bersama orang tua juga menyatakan menerima dengan lapang dada seluruh keputusan serta sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh manajemen sekolah. Selain itu, poin kesepakatan perdamaian tertulis kini telah dipenuhi secara bersama-sama di hadapan aparat penegak hukum dan Dewan Guru. Pasca kejadian ini, Polres Kaur mengeluarkan himbauan tegas agar seluruh pelajar menjauhi segala bentuk perundungan demi mengembalikan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Baiklah pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang. Bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran, bisa melalui WA atau SMS di nomor 0811 7307 079. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Hussein Pati Nama angkat ke depan dia, disuruh di tengah jalan.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10.

0: Pendengar, pujian merupakan salah satu bentuk apresiasi yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Ketika mendapatkan pujian, anak biasanya merasa dihargai sehingga lebih percaya diri dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Banyak orang tua mungkin menganggap pujian sebagai hal sederhana, namun dampaknya cukup besar bagi kondisi emosional anak. Anak yang sering mendapatkan apresiasi cenderung merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dan mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Carol Dweck, psikolog dari Stanford University, pujian yang diberikan dengan tepat dapat membantu membangun motivasi dan pola pikir berkembang atau growth mindset pada anak. Dalam penelitiannya, anak diberikan pujian atas usaha dan proses belajar menunjukkan semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang hanya dipuji karena hasil akhir.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Saya Dr. Saad Maruitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

mendengar sebuah lagu milik Afgan, Lenggang Puspita, sudah membawa kita pada pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita tinggal sesaat lagi. Saya juga harus pamit mundur dari ruang dengar Anda semua. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada rekan saya Agnes yang akan hadir dalam Nuansa Sore hingga malam hari nanti. Selamat sore, sukses untuk Anda semua.

0: 91 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic Age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikutnya

0: selaku seorang petani. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Datang sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu macam-macam. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, datang bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering, betul. Tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

0: vida hasta Chita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPRRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

terjadi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: Cikesik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
1: Secara
0: Pak?
1: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
0: Yeah.
1: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawahan itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar. Hmm.
0: Baik, Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon, Pak Kabid. Selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?

0: ini di sana di bendungan di danau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta, siaran berjaringan yang menghadirkan informasi hiburan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan diproduksi oleh RRI seluruh Indonesia. Dan nanti di pukul 16.00 kami hadirkan Warta Belajar Sumba untuk hari ini dari Pro 1 Jambi nantinya. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Apa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal? Akurat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada tiga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, yang utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu.
3: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, jadi satu tiket satu es krim.
4: Dan kita titik fokus untuk kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer, dan lain sebagainya.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang. Termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, gak? Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata.

0: wisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini, tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
1: Ya, wisata Banyulangit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyulangit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk mengademkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
2: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti semua pengunjung bisa menikmati uang semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, naikkan sekitar bisa kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
3: Baik, dari RRI Lampung, mari kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026. Ya. Gitu.
1: Bu Novi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke. Untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307?
2: 307 destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Yeah.
2: Tentu unggulannya di antara itu, mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu ya?
2: Iya, ya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Novi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Persiapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Mulai dari Kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang Kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Kampung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu Kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muaro Jambi itu ada Jambi Parks, Jambi Paradise. Kemudian termasuk yang Nanas Tangkit untuk edukasi kali anak-anak, Nanas Anak Tangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti air

0: Ayu ya kalau nggak salah itu, nah, itu di Batanghari, kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Tempurung, Mbak. Bukit Tempurung, Bukit Raya, kemudian ada yang baru lagi saat ini itu adalah wisata yang Batu itu, Mbak, di Kabupaten Sarolangun. Nah itu, tapi itu memang betul-betul wisata minat khusus karena lokasinya agak jauh. Ya, kalau bawa anak-anak kecil kalau SD kayaknya nggak memungkinkan, kecuali kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi, oke lah gitu. Kemudian bergeser ke Kabupaten Merangin, itu ada Farenza Garden yang lagi booming. Kemudian juga ada Danau Pau, itu daerah-daerah jangkat gitu, Mbak. Kemudian juga ada beberapa air terjun, Segerincing, dan lain-lain dan sekitarnya itu ada desa-desa wisata. Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu, Mbak, ada Danau Kerincinya. Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu, Bukit Biza, banyak itu, Mbak, dan kafe-kafe lainnya. Nah, tadi Sungai Penuh itu yang sampai saat ini yang terkenal itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu yang negeri di atas awan kita di sana tuh apa, Kekayangan, kayaknya kalau Sungai Penuh itu, terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
2: Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya Curug Gangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan dalam rangka menyambut hari libur sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, yang utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curug Gangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water view lah yang ada di beberapa tempat, baik di Pakuratu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi dari anak-anak masa libur ini, ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di wisata kita arahkan untuk yang pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki, baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari SP Waikanan, kita akan beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Ian Berlian, RRI Bengkulu.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi, hak-hak aparatur sipir negara harus dipenuhi. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2: Ya, itu kan usulan ya. Kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
1: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar sosialisasi kebijakan dan pengolahan air limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIM Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
2: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
3: Satu ada memang laporan dari Belinyu, mungkin ada yang bau bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke kepalnya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu, jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu,
2: sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita titik fokusnya kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Nesetiawan, menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa sepengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
2: Kendala gitu kalau misalnya di daerah ini kan ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan romontulah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai cenya lah di rapat keluarga kan. Ada ganti ruginya sebagainya minta maaf. Ya kita nak ke mana lagi gitu nah. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan tu senang kan? Padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
1: Ditambahkan oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI, SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Samsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi sore ini.

0: Aduh, aduh, aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

Bagian depan mata uang rupiah selalu dihiasi dengan gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, baik kertas maupun logam. Tapi kenapa ya wajah pahlawan selalu ada dalam mata uang rupiah? Ternyata tokoh yang gambarnya akan dicantumkan dalam mata uang rupiah ditetapkan atas keputusan presiden. Syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah tidak boleh tokoh yang masih hidup dan memperoleh izin dari ahli waris. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, dalam setiap pecahan rupiah mengandung makna dan narasi kebangsaan. Bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia. Diharapkan menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, perjuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gambar pahlawan ini juga mengingatkan bahwa untuk meraih tujuan membutuhkan perjuangan yang baik, bukan bertindak curang seperti korupsi.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu sore ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki masa libur sekolah semester ganjil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu mengingatkan para pelajar untuk mengurangi penggunaan gadget ataupun gawai secara berlebihan. Orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak selama liburan agar waktu yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dan juga produktif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan bahwa masa libur sekolah seringkali diiringi dengan meningkatnya penggunaan gadget oleh anak-anak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan maupun perkembangan anak. Ia menjelaskan imbauan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui regulasi Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengatur perlindungan anak dalam ruang digital, termasuk pembatasan akses dan juga aktivitas anak di media sosial. Disdikbud Kota Bengkulu berharap melalui sinergi yang baik antara orang tua, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, masa libur sekolah dapat menjadi momentum untuk membentuk generasi muda yang lebih sehat, cerdas, kreatif, serta memiliki karakter yang lebih kuat. Dengan pemanfaatan waktu yang lebih seimbang antara aktivitas digital dan kegiatan nyata di lingkungan sekitar, anak-anak diharapkan dapat kembali ke sekolah dengan kondisi yang lebih segar, produktif, dan siap menghadapi semester berikutnya. Informasi lengkap pendengar bisa Anda cek di rri.co.id.

0: butik.
1: Mendengar, kami informasikan surat panggilan rilis dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Suradi. Alamat dahulu beralamat di Jalan Melinjo nomor 38 RT 16 RW 4 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Saat ini domisilinya tidak diketahui. Agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PN BGL Antara, Eka Rahayu sebagai penggugat melawan Suradi tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai turut tergugat. Dan untuk informasi kedua, masih rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Hadian yang dahulu beralamat di Jalan RE Arta Dinata 7 RT 30 RW 06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Saat ini domisilinya tidak diketahui keberadaannya. Dengan isi agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 38 garing PDTG garing 2026 garing PN antara Tanis Y sebagai penggugat melawan Hadian tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai turut tergugat. Dan informasi ini kami siarkan melalui rri.co.id dan Pro 192,5 FM.

0: paket terus.
1: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
0: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
1: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
0: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
1: Hah? Iya ya? Terus gimana?
0: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
2: Hindari penyalahgunaan data pribadi.
3: Lady, I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Aduh, kenapa mau kuk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Piala Dunia 2026, 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, yang kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Pendengar, jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan nanti di Pro 3 Jakarta, Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut.

0: Keuangan Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
1: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
0: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
3: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
4: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
5: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
4: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
1: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
3: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
4: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
2: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
7: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
8: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
7: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
8: Oh, Gua Hero ya pengalaman pertama.
7: Pengalaman pertama
8: di Gua Hero itu bagaimana?
6: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hero. Sampai di puncak, Febrilian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, Tersudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
10: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
11: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
10: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
12: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
10: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
14: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
15: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memberiakan aja itu masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam.
14: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
16: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
14: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi. Dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar harga emas global mengalami penurunan dipicu kebijakan hawkish Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed serta aksi ambil untung para investor. Di dalam negeri, harga emas batangan antam turut terkoreksi hingga Rp30.000 menjadi sekitar Rp2.703.000 per gramnya. Sementara harga buyback juga turun lebih dalam sehingga selisih harga jual dan beli semakin melebar. Kondisi ini membuat masyarakat perlu bijak dalam mengambil keputusan baik untuk mencairkan aset maupun melakukan pembelian secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pendengar, dalam rangka menjaga ketertiban Festival Tabur 2026, Satpol PP Kota Bengkulu bersama Polresta Bengkulu melakukan penertiban pedagang yang berjualan di badan jalan dan area milik jalan. Petugas menemukan sejumlah pedagang yang tidak terdaftar namun tetap membuka lapak sehingga dinilai dapat mengganggu arus pengunjung dan kenyamanan masyarakat. Teguran secara persuasif diberikan agar pedagang menempati lokasi yang telah disediakan sesuai dengan aturan. Satpol PP juga menghimbau seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, termasuk juru parkir agar tidak melakukan praktik parkir liar selama Festival Tabur berlangsung. Dan mendengar informasi ini, jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, inilah Pro 1 RRI bersama saya Miatu Rohmah yang akan menemani perjalanan Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Mia akan terus menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 24, dan pendengar, melalui kebersamaan kita akan kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Kita Nggak Sendirian, persembahan dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: Eh, pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura nggak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa nggak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut

Dari Jalan Eswar nomor 31 Bengkulu inilah Pro 1 RRI bersama saya Miaturohma akan terus menemani perjalanan Anda di hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga saja sehat. Terus juga hari ini tetap menyenangkan ya. Cuaca lumayan panas tadi seharian, tapi malam ini kok jadi gimana-gimana gitu ya. Ya, untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap semangat juga untuk terus menjalani hari, karena hari Kamis belum habis ya, meskipun aroma-aroma hari Jumat besok sudah ada. Baik pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan, semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Dari Keruslan dengan Dahulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, WhatsApp mulai memperkenalkan layanan berlangganan premium bernama WhatsApp Plus yang menawarkan berbagai fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan berdasarkan tampilan promosi yang muncul di aplikasi, layanan ini tersedia dengan masa uji coba gratis selama 1 bulan sebelum dikenakan biaya sekitar Rp13.900 per bulan. Dalam tampilan promosi layanan tersebut juga memuat informasi sejumlah fitur yang ditawarkan WhatsApp Plus yang berfokus pada personalisasi aplikasi. Nah, pengguna dapat menikmati stiker eksklusif, mengganti ikon aplikasi sesuai selera, kemudian mengubah tema WhatsApp dengan tampilan yang lebih beragam hingga menggunakan nada dering khusus yang tidak tersedia pada versi reguler. Dan WhatsApp Plus juga menawarkan peningkatan pada pengelolaan daftar obrolan sehingga pengguna dapat mengatur percakapan dengan lebih fleksibel. Selain itu, pelanggan WhatsApp Plus juga dapat menyematkan lebih banyak percakapan penting dibandingkan pengguna biasa, sehingga chat yang sering diakses tetap mudah ditemukan di bagian atas daftar obrolan. Dan menurut laporan Bisnis Standar dan Gadget, Meta menjelaskan bahwa WhatsApp Plus tidak mengubah fungsi utama WhatsApp dan layanan pesan, panggilan suara, panggilan video, serta sistem enkripsi end-to-end tetap tersedia secara gratis untuk seluruh pengguna. Dan WhatsApp Plus hanya ditujukan bagi pengguna yang menginginkan lebih banyak opsi personalisasi dan kenyamanan dalam mengelola aplikasi. Dan melalui tampilan promosi di aplikasi WhatsApp, Meta juga menjelaskan bahwa langganan akan diperpanjang secara otomatis hingga pengguna membatalkannya. Dan pengguna yang tertarik itu bisa langsung mengaktifkan masa uji coba gratis melalui tombol mulai 1 bulan gratis Anda yang tersedia pada halaman penawaran. Dan munculnya WhatsApp Plus juga mendapat perhatian dari pengguna karena menjadi salah satu langkah terbaru Meta dalam mengembangkan layanan berlangganan di platform pesan instan. Ya, meski demikian, pendengar, fitur yang ditawarkan juga lebih menitikberatkan pada aspek kustomisasi dan kenyamanan pengguna, bukan pada fungsi komunikasi utama yang selama ini menjadi keunggulan dari WhatsApp. Nah, udah ngecek belum nih pendengar? Aja minggu kemarin sudah dapat sih, udah berubah tampilannya juga. Kita coba lihat dulu ya. Ya, kalau nggak salah dia itu keluarnya di pengaturan. Kemudian, nah, ada profil kita tuh kan ya, ada langganan di sana. Saya belum lihat sih gimana sistem kerjanya dan lain sebagainya. Tapi siapa tahu Anda pengen coba, pengen utak-atik, gak apa-apa lah ya, 14 ribuan sebulan masih terjangkau. Tapi yang pasti kalau memang perlu, kalau enggak ya biasa-biasa aja. Apalagi jangan sampai bingung, dan pembayarannya pun juga mungkin bisa melalui pulsa atau mungkin juga berlangganan langsung bayar di WhatsApp dan lain sebagainya. Kali ini ada Trio Lestari dengan Nur Lela.

0: mana nih?
1: Buat gue.
0: John, angkat nih. Oke. Wih,

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama reporter RRI Bisara Sianipar yang saat ini berada di lokasi Festival Tabut. Selamat malam, Bisara.
2: Baik, selamat malam rekan ya dan pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di tepatnya di depan panggung utama Festival Tabut tahun 2026 di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dan bisa kita laporkan ya.
1: Ya, silakan rekan Bisara laporannya.
2: Untuk saat ini pelaksanaan Festival Tabut itu cukup meriah, apalagi sedang dilaksanakan berjalan itu pelaksanaan untuk perlombaan musik dol dari beberapa sanggar yang ada di Bengkulu. Dan tadi kita sudah mati ada 2-3 penampilan yang sudah tampil untuk musik dol dan ada beberapa peserta lagi yang akan tampil untuk malam hari ini. Dan selain itu kita sudah melihat beberapa tenan ataupun tan dari beberapa pemerintah daerah baik di kabupaten yang hari ini mereka juga ikut memeriahkan Festival Tabut ini dengan membawa beberapa produk-produk UMKM yang mereka bawa dari daerah itu sendiri. Dan salah satunya kita kan berada di tetangga Kabupaten Kaur, yakni merupakan makanan khas mereka, yakni ada cumi, ada kerupuk, dan juga lain sebagainya. Untuk lebih lengkap kita akan wawancara langsung dengan Bendara Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Bapak siapa Pak namanya? Bapak Sugranto. Oke, Bapak Sugranto, saya mau tanya sedikit mengenai pelaksanaan kegiatan Festival Tabut di tahun 2006 ini. Apa saja yang dibawa oleh Kabupaten Kaur pada Tabut tahun 2026 ini dalam bentuk apa saja selain produk-produk dan juga mungkin ada penampilan kesenian lainnya?
3: Untuk Kabupaten Kaur, kalau penampilan seni kami tidak ada, tidak khusus. Tapi kami membawa produk-produk dari UMKM Kabupaten Kaur. Contohnya ada abon ikan kapur FY, ada keripik gurita, ada sip sambal gurita, terus ada rendang gurita, terus ada kopi khas Kaur, dan lain sebagainya.
2: Nah, produk-produk ini merupakan dari binaan UMKM dari Kaur. Ada berapa pembinaan yang dibina oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur?
3: Kalau UMKM binaan Pariwisata Kabupaten Kaur ada 15 UMKM. Karena Kaur ada 15 kecamatan. Maksudnya UMKM yang kami bina sementara ini baru 15 UMKM.
2: Bapak, bagaimana saran Bapak dengan kegiatan Festival Tabut ini sebagai menjadi tempat wadah promosi UMKM daerah untuk bisa dikenal para wisatawan yang hadir di Festival Tabut?
3: Oke, kami dari pemerintah Kabupaten Kaur, khusus dari pariwisata, sangat bangga sekali karena ada Festival Tabut, kami bisa memperkenalkan dan mempromosikan olahan terutama dari Kabupaten Kaur, yaitu sambal gurita, terus dari UMKM kami ada keripik gurita dan sebagainya macamnya itu. Jadi produk dari Kabupaten Kaur bisa kami perkenalkan di Tabut ini.
2: Ada sarannya Pak supaya lebih baik lagi Festival Tabut?
3: Ya baguslah itu. Bagus, kalau ya, untuk akhirnya itu saya pertahankan.
2: Oke, baik rekan-rekannya, untuk saat ini juga suasana dari Festival Tabut cukup padat di tepatnya di area dari panggung utama Festival Tabut karena masyarakat ini berbondong-bondong untuk melihat bagaimana penampilan tiap-tiap sanggar dalam memberikan kemampuan mereka pada pelaksanaan lomba dol dari beberapa sanggar itu. Dan cuaca di sini juga sangat mendukung, tidak hujan, sehingga benar-benar banyak menyedot masyarakat dari kota, mungkin dari beberapa kabupaten juga bisa hadir di sini dalam menyaksikan meriahnya Festival Tabut tahun 2026.
1: Baik, rekan Bisara.
3: Ya.
1: Iya, bagaimana antusiasme untuk para penonton sendiri yang ada di Arena Festival Tabut malam ini? Apakah hanya para dari sanggar-sanggar ataupun juga banyak pengunjung yang juga turut berpartisipasi di sini?
2: Oke. Rekamnya untuk suaranya tidak terlalu jelas kita dengar karena suara MC dari panggung ini cukup cukup keras sekali.
1: Oke, ya. Oke, baik.
2: Sehingga mungkin kita bisa memberikan penjelasan bahwa penonton sampai sekarang masih cukup padat, cukup antusias mereka untuk menyaksikan dari kegiatan hari ini merupakan kegiatan lomba dol yang diikuti oleh sanggar-sanggar dari Bengkulu pastinya.
1: Baik, baik. Baik, Rekan Bisara, terima kasih laporannya. Dan kami tunggu untuk update selanjutnya. Selamat malam, selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, berikan demikian tadi laporan reporter RRI Bisara Sianipar langsung dari Arena Tabot. Dan tentunya kami juga ucapkan untuk Anda yang saat ini akan menyaksikan ataupun juga ingin menghadiri ataupun juga berkunjung ke Arena Tabot, kiranya tetap berhati-hati dan waspada karena tadi dapat informasi juga ada ya copet dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini harus berhati-hati apabila bawa tas, juga harus tetap hati-hati dengan barang bawaan Anda.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
4: Itu modal saya Bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
2: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
2: Ih, apa sih? Sopal.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan kita masuk dalam program Ruang Rindu. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, kami undang Anda ya, yang ingin bergabung dan berpartisipasi. Kami tunggu partisipasinya di kesempatan malam ini. Yang pengen request di 0811 7307079. Sekali lagi, buat Anda yang pengen request lagu-lagu malam ini, silahkan partisipasinya di 0811 7307079.

0: Gas terus.
1: Lu.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya 1, terus kepiting lada hitamnya 1, cumi saus menteganya 1, cak kangkungnya 1, sama nasinya 2 porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo 1. Sayang, kalau kamu mau apa?
4: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
4: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
4: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
3: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
4: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Stinky pendengar dengan pesonamu bahwa kita ke 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami dalam Ruang Rindu dan kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Ya, bagi Anda para kolektor jersey, merawat pakaian ini bukan sekedar rutinitas mencuci biasa ya, tapi jersey memiliki karakter bahan dan sablon yang membutuhkan perlakuan khusus agar tetap awet dan terlihat seperti baru. Apalagi lagi musim-musim Piala Dunia. Wow, di mana-mana lagi pada sibuk cari jersey negara apa ya, dukungannya masing-masing nih ya. Pokoknya kemarin itu terbaru itu paling banyak Brazil sama Argentina. Kemudian harganya juga sudah mulai melambung tinggi. Nah, tapi pendengar, ngomong-ngomong tentang baju jersey nih ya, salah satu langkah awal yang penting adalah membuat pakaian ataupun jersey kita itu tampilannya tetap baik. Nah, seperti apa cara mencucinya? Oke. Yang pasti pendengar, yang pasti harus dilakukan pada saat akan mencuci pakaian atau jersey ini, sebelum dicuci itu bajunya dibalik dulu. Jadi yang luar itu di dalam, karena ini efektif untuk melindungi bagian sablon agar tidak cepat retak atau mengelupas. Selain itu, pemisahan warna juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Jersey berwarna cerah, terutama putih, itu sebaiknya dicuci terpisah ya, untuk menghindari risiko luntur dari pakaian lain. Kemudian untuk pemilihan deterjen, nah ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas jersey. Sebaiknya gunakan deterjen cair, itu lebih disarankan karena tidak meninggalkan residu seperti deterjen bubuk yang bisa merusak serat kain dry fitnya. Kemudian dalam proses pencucian, sebaiknya hindari penggunaan mesin cuci, karena mesin cuci ya, ini akan apa ya istilahnya, menarik-narik jersey kita, dasar pakaian kita ya. Nah, tentunya ada baiknya gunakan deterjen cair yang lebih disarankan karena tidak meninggalkan residu seperti deterjen bubuk yang bisa merusak serat kain dry fit tadi. Kemudian dalam proses pencucian, sebaiknya hindari juga penggunaan mesin cuci. Mencuci secara manual itu dinilai lebih aman untuk menjaga bentuk dan kualitas bahan jersey tetap terjaga. Lantas apa lagi nanti kita bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Ari Lasso kali ini dengan Kamu Egois.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Pada suatu ketika, ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali kita akan bahas mengenai cara merawat jersey. Nah, untuk Anda yang memang suka sekali ya punya jersey dan tentunya harus juga merawatnya dengan baik dong ya. Ya, pendengar, tadi kita sudah bahas tentang cara mencuci agar menggunakan juga air dingin yang dicampur dengan deterjen cair. Waktu mencucinya juga atau merendamnya itu cukup 10-15 menit ya, agar kotoran terangkat tanpa merusak lem sablon. Kemudian nih, saat mencuci, lakukan pengucekan secara perlahan tanpa menyikat, terutama pada bagian sablon, karena menyikat jersey justru berisiko merusak tampilan dan daya tahan sablon tersebut. Setelah dicuci nih, hindari memeras jersey terlalu kuat, apalagi dengan cara dipelintir. Apalagi nih masukin pengering nih ya, waduh. Nah, ini perlakuan yang bisa merusak struktur kain dan juga membuat sablon menjadi pecah. Jadi peres-peres biasa aja ya, peres dengan kelembutan. Kemudian proses pengeringan juga perlu diperhatikan dengan baik, pendengar. Jangan langsung menggantung jersey dalam kondisi basah kuyup menggunakan hanger, karena ternyata bisa membuat bagian leher dan pundaknya jadi melar. Jadi gak usah pakai hanger. Kemudian sebaiknya tiriskan jersey terlebih dahulu di jemuran tali hingga airnya berkurang. Setelah itu keringkan di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik tanpa paparan sinar matahari langsung. Nah, dengan perawatan yang tepat, insya Allah jersey kesayangan Anda juga bisa bertahan lebih lama dan tetap nyaman digunakan, karena kebiasaan sederhana ini bisa menjadi kunci bagi para kolektor untuk menjaga nilai dan kualitas koleksinya ya. Apalagi buat Anda pengkoleksi jersey juga nih ya. Wah, semoga saja kualitasnya juga tetap baik dan tahan lama, apalagi sampai bertahun-tahun dan punya kenangan tersendiri biasanya jersey-jersey tersebut. Kali ini ada Dewa dengan Kosong.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya, klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan juga Jambi. Ya, dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda di kesempatan malam ini. Sekarang menunjukkan pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengar rangkaian lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Pendengar, pemerintah Indonesia resmi memasukkan profesi kreator konten ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Kebijakan tersebut mewajibkan pelaku usaha digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana bisnis untuk menyesuaikan bidang usahanya dan memiliki nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission paling lambat 6 bulan setelah peraturan ditetapkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang mulai berlaku sejak 17 Desember 2025. Masa transisi penyesuaian diberikan selama 6 bulan sehingga pelaku usaha diharapkan telah menyesuaikan klasifikasi usaha dan perizinannya paling lambat pada 17 Juni 2026. Kebijakan ini berlaku bagi berbagai profesi di sektor ekonomi digital mulai dari YouTuber, TikToker, influencer, selebgram, streamer, hingga podcaster yang memperoleh pendapatan dari aktivitas digital. Nah, jika akun media sosial digunakan untuk kegiatan usaha seperti promosi berbayar, kemudian produksi konten, jasa periklanan, maupun manajemen talenta, maka aktivitas tersebut harus terdaftar dalam KBLI yang sesuai dan memiliki NIB sebagai identitas legal usaha. Dan pendengar, dalam KBLI 2025, sejumlah kewirausahaan yang relevan dengan kreator konten antara lain bidang produksi video, aktivitas periklanan, jasa profesional, manajemen talenta, hingga distribusi konten digital. Pembaruan KBLI ini juga dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan memberikan keseragaman klasifikasi usaha yang semakin beragam di Indonesia. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

Pendengar, kembali kita dalam renungan untuk kesempatan kali ini. Kami akan mengangkat tulisan dari Fat Padeti. Jika rencanamu berantakan. Tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Kadang Allah menghancurkan rencana kita terlebih dahulu sebelum rencana itu menghancurkan kita. Seorang suami yang bertengkar hebat dengan istrinya di minggu pagi karena dilarang ikut tur klub mobil yang dibanggakannya mensyukuri pertengkaran itu kemudian. Sebelumnya ia batal berangkat dengan perasaan dongkol, tapi konvoi mobil teman-temannya ternyata mengalami kecelakaan beruntun. Untuknya, saya tidak berangkat, katanya. Saya bertengkar sama istri. Kalau berangkat, bisa jadi saya ikut kecelakaan. Itulah pengalaman teman baik saya. Orang yang sejauh yang saya tahu selalu berselisih dengan istrinya tentang apa saja. Mulai dari pilihan karir, rencana investasi, sampai urusan hobi laki-laki yang memang sering kekanak-kanakan. Bagaimanapun, saya bersyukur dia jadi istri saya, katanya. Aku sering tidak terima dilarang ini itu, diomelin ini itu, tapi kalau dipikir-pikir, dia banyak benarnya. Nah, pernahkah Anda mensyukuri satu pertengkaran dengan istri atau suami? Yang ternyata tanpa pertengkaran itu, hidup Anda memang bisa lebih kacau berantakan. Sejujurnya, saya sering mengalaminya. Banyak bencana besar dalam hidup saya justru dicegah oleh tabrakan-tabrakan kecil dalam hubungan rumah tangga. Tentunya kita memang selalu ingin segalanya berjalan baik-baik saja. Semuanya bikin kita bahagia. Dan kalau ada yang ingin harus langsung terpenuhi. Kalau sedang lapar, kita ingin di atas meja langsung tersedia nasi dan lauk-pauknya. Tanpa berpikir, semua itu harus dipersiapkan dulu. Kalau mau beli sesuatu, kita ingin beli saat itu juga. Tanpa pertimbangan bahwa itu benar-benar kita perlukan atau tidak. Manusia memang dirancang untuk menginginkan nikmat yang cepat, instant gratification, maka Allah menguji kita dengan konsep akhirat. Surga adalah formula rahasia untuk membentuk mental dan sikap manusia dengan pendekatan. Kebahagiaan yang ditunda, delay gratification. Tidak semua akan lulus ujian, karena pada dasarnya kita memang tidak suka menunggu kebahagiaan yang datangnya kemudian. Mengekang hasrat itu berat. Di Indonesia, jumlah orang beli mobil baru setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dibanding orang beli rumah. Padahal nilai mobil saat dibeli langsung turun 10-20%. Sementara harga properti cenderung naik 20-30% setiap tahun. Kenapa? Karena orang cenderung ingin memuaskan kebahagiaan instannya. Mau langsung dilihat kaya dan mampu. Rumah dan apartemen kan bisa mengontrak dulu. Nah, ini mindset yang berbahaya bagi siapa saja yang ingin sukses, kaya, bahagia. Karena sebenarnya tak ada kebahagiaan yang instan. Tak ada kesuksesan yang langsung datang menghampiri. Tak ada bisnis yang langsung untung. Semua ada konsekuensinya. Jika ada orang yang benar-benar beruntung sekalipun, tanpa mempelajari logika dan melalui prosesnya, keberuntungannya itu akan hilang dengan cepat juga. Ada pepatah lama yang mengajarkan kita tentang prinsip menunda kebahagiaan. Bunyinya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Semua kita tahu apa artinya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Secara alamiah kita akan menolak nasihat itu. Karena pada dasarnya kita tidak mau menderita dulu untuk berbahagia kan? Maunya langsung-langsung saja, langsung untung, langsung sukses, langsung kaya. Padahal bahkan mie instan juga gak instan-instan banget kan ya, perlu dimasak dan diberi air panas dulu. Semoga berkenan. Fat Padeti, salam baik.

Pendengar, entah sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 kembali mengudara untuk hari ini di edisi 19 Juni 2026. Kami akan menemani kamu dengan siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
0: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
0: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Dalam Pro 2, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Bengkulu resmi dimulai pada 18 Juni 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjadi responden pertama yang didata langsung oleh petugas Badan Pusat Statistik atau BPS di Rumah Dinas Balai Raya Semarang, dan Gubernur menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Sementara itu, BPS Bengkulu mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data secara jujur agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara akurat.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya, teman Pro 2, sebanyak 2015 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri 2026 di Universitas Bengkulu. Ujian berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juni 2026 dan panitia menyiapkan sejumlah laboratorium komputer di berbagai lokasi kampus untuk menunjang pelaksanaan ujian. Hasil seleksi akan diumumkan pada 30 Juni 2026 melalui laman resmi SMPTN Barat dan situs Universitas Bengkulu. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Teh, Teteh Bek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Produ FM.

Produe di hari ini, teman Produe, kita di hari Jumat 19 Juni 2026. Tahu nggak sih teman Produe, kenapa kalau kita lagi asik nge-scroll medsos nih atau dengerin lagu favorit, waktu rasanya jalannya cepet banget ya. Tapi kalau lagi nungguin dosen atau

nunggu balasan chat dari seseorang itu kayaknya rasanya bisa seperti berjam-jam, teman berdua. Jadi memang misteri waktu emang sedalam itu, teman berdua. Selamat pagi. Bareng lagi sama aku Andrian yang bakal nemenin kamu di pagi ini di Spada, teman berdua, di 105,1 FM. Atau juga bisa kamu dengarkan di live streaming kita lewat aplikasi RRI Digital. Dan untuk kamu yang lagi siap-siap hari ini, mungkin masih harus ke kampus atau lagi fokus juga untuk bekerja hari ini, atau mungkin masih mager di kasur di pagi ini di Kota Bengkulu, kalau libur nggak apa-apa juga ya. Dan pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semangatnya bisa kukumpul. Dan di pada kali ini kita bakal bagi-bagi info paling update, muterin lagu-lagu kesukaan kamu juga yang bikin kamu auto sing along, dan pastinya kita bakal seru-seruan bareng biar mood kamu seharian ini bisa langsung on fire, teman berdua. Dan sekedar fakta menarik nih, senyum di pagi hari itu ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bikin kita ngerasa bahagia seharian, teman berdua. Jadi jangan lupa senyum hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI, Jakarta.

siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 hari ini. Dan teman Pro 2, pernah membayangin gak kalau kamu udah dapat tiket konser penyanyi idola kamu misalnya, udah siap-siap nih, udah rapi, tiba-tiba konsernya batal. Aduh, nyesek ya. Nah, perasaan kayak gitu yang lagi dirasakan sama fans timnas Brazil hari ini gara-gara sang mega bintang gagal comeback, teman Pro 2. Jadi kabar terbaru dari Piala Dunia 2026, Neymar dipastikan absen lagi di laga krusial Brazil melawan Haiti besok Sabtu di Philadelphia. Dan pemain berusia